0: harga pasar. Berikut laporan dari Sugami Afandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi yang
3: belum. Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Hansi.

0: Dengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Rizky, hari ini pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan terlihat pasca pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga

0: dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
1: Baik, Rizky, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juli 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
2: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
1: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jemaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Mawar Fadikan Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Jumah Muhammad. Jumah.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jemaah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umroh sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap
5: menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi.

0: 인포한진.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelar pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
2: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
6: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
7: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko. Tendangan lagi, Pak. Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya
5: Julian ya?
6: Ya, Julian Quiñones.
5: Julian Quiñones. Langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain resiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
5: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi. Kali ini Tigapnya hadir ya, sampai di jam 9 nanti menemani warga Bercahaya di mana saja berada. Iya, kita bergoyang dan berdendang. Iya, kayak lik endang. Ayo kita berdendang lik endang. Sehat-sehat semuanya ya lik. Iya, masih pagi, harus semangatnya membara. Mama kayak sing lagi ngubai. Ngubai apa kayak mak? Mencuci uang wi. Wah. Aneh ya, mencuci bukan sembarang cuci ke wi. Oh anu ngumbai tapi anu receh kenceringane bapake melu tenggelam di dalam saku mlebu maring mesin cuci kan mencuci uang bok wi. Iya mencuci kencering ya. Jujulan memakai tuku sabun tak berdaya. Iya ayo digoyong.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Ih, nomornya siapa Ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
4: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
4: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
10: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
11: Hah, serius? Emang boleh gitu?
10: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
11: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
10: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
11: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
10: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
12: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Goyang pagi, sik, asik, asik, sik. Kayak Miki ya. Lilike, mamake bareng sing lagi mencuci, mencuci uang. Terus Lilike kayak sing lagi ngapa ya, Lik? Nyawis perngodean, perngodean. Wi, iya bener, Lilike sing lagi pada embret, kayak gue sing semangat. Kerja sing semangat. Aja kaken sambat. Iya, sambatane ngesuk kanger prayan. Biasane anger sambatan kan kayak gue dina setu dina minggu main kon orna namung kerja dadi cepet gelis rampung kayak gue ya anger sing pada sambatan nalekae. Iya, tapi anger sing sambat dela-dela ngapa ya rusak kayak gue jalani baik sing semang semangat. Aja semangit, ah semangit kan tempe. Iya, tempe semangit. Kayak malah enak ya ngeres mangit. Iya, kena gak nyambel. Nah, terus kena gak gawe apa maning, Lik. Iya, sing semangit. Gak kaya wi campuran karo jangan kangkung. ngerti nih jangan kangkung. Iya, kena kok jangan kangkung penak. Angerus nang restoran bergane larang. Darani ora sih. Iya, Lik. Iya, ke ana informasi ke dari Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Disparpora Kabupaten Cilacap yang menggelar sosialisasi sadar wisata Sabta Pesona di 5 desa wisata dan daya tarik wisata tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengelola dan pelaku usaha wisata tentang pentingnya Sabta Pesona dan pengembangan wisata ya. Iya, iya, ge. Desane Desa Welahan Wetan, Desa Wisata Bunton. Iya, Pantai Indah Widara Payung, Pantai Singkil Indah, Wanarata Edu Park, Desa Wisata Gandrung Mangu. Gue realik ya. Pokoknya setiap lokasi diikuti sekitar 45 peserta yang terdiri dari perangkat desane, kuduana, pengelola wisata nepok, darwis dan pelaku usaha setempat. Iya ya. Nah, selain Sabta Pesona, peserta juga mendapatkan materi tentang pelayanan wisata atau hospitality ya, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada wisatawan. Nah, iki kena siki jamane jaman-jaman anggar mumet piknik. Iya, ya Lik. Lili harus mumet pemat, anggar mumet pokoknya piknik, harus singa doa-doa nang Cilacapan bae akeh kayak gue ya. Iya.

0: Kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
2: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: Rika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
9: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dibene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

dan Limbangan berada. Menyapa buat Ibu Mustolinga, Mama Anok, Ma Daryani, Ma Ica, Ma Oni, Bu Sutira, Ma Chan yang selalu juga salam sehat selalu. Oke. Terus Lik Dimas Kasingan Nananga Dipala, Atipala Tumiang ya. Senangannya Dimas Atipala mau ngananang Tumiang, MRT ananang karena Banyumas kepada si Lik Dimas. Iya, kena kayak gue lah, Bi. Mambra-mambra kayak gue ya. Iya, kok mambra-mambra pisan kayak Lik Dimas. Halo Lik Dimas, kepriwer? Pantelpon maning apa ora? Iya, kepriwer kie? Selamat pagi GPS, request lagunya Jihan Audi yang menyesal mengenal dirimu ala kae. Menyesal selalu datang di belakangan kayak gue ya. Nek nang awal-awal kan pendaftaran, Wi. Oh iya bener. Nek nang awal-awal pendaftaran. Iya, nek nang akhir-akhir penyesalan. Aduh. Set nek tak kolet nasib lagune sing anak menyesalnya kayak gue ya. Menyesal. Mulane cokane apa jenengane aja anu-anu ben ora menyesal kayak gue. Lik tim up telepon maning apa ora usah ya yang wis ora apa-apa. Salam engko Mama Nok, Mama Rizki. Makanya dina osa, ya kabe bae lalik, sing lagi stek, ngolik tiwir, selamat bertugas, semangat, matur kesewun. Sami-sami, Lik Dimas, sing ananang Tumiang ya. Mama Rizki kae, kepriwe kabare sehat, ananang Petarangan, iya Petarangan, wi untuk Pekarangan ya, ya ngerenang Pekarangan kan, anu lagi, ngoletin dok nang Pekarangan, biasanya anak, iya, terus Mama Rohima, Mama Cantika, kayak singanan kerduran Purwocati, ya Bunda Mustolinga Darkam, Pak Hadi, kayak singanan Aji Barang Purwokerto, iya. Terus Mbak Dina Osa, kemudian Mbak Dina Osa lagi ngode, apa lagi ngapa kie? Iya, ya. Terus Mbak Martiani, Lik Yatimin, kayak mesin nang Jakarta, apa? Wis nang ujung manik-maning. Iya, Lik Ragil kayak ya. Bunda Maharani, terus Bunda Oni, Bunda Wastuti. Iya, dan semuanya saja. Pak Wahidin kesingan nang Kuningan ya, Jawa Barat. Pak Amin Maskur, kepripun kabarnya Pak Amin Maskur? Lah, kayak Pak Amin Maskur singan nang Bantarsari. Wis panen ya Pak Amin Maskur. Iya, sampai lagi istirahat di situ apa sampai langsung digempur maning lah. Iya, kadang ancokannya anak sih nganger. Wis bar panen, kayak gue ya sibuk dengan perpemean gabah. Sibuk di pedisit, wi. Anu sibuk dengan pendistribusian harapan di tol parine sing teles, sing garing. Sing wis dadi beras kabeh ditampak. Iya ya, Lik. Iya kaya gue kok anggar apokane anggar beras kayak gue ora ana. Tolak-tolakan langsung cepet banget tak sing nadai ya, Lik. Kaya Pak Amin Maskur. Biasane anggar wis kaya gue kesel kepengin istirahat disit wi. Iya, men kon lemai ya istirahat kayak gue ya. Men nggo dolanan nang anu bebek disit. Iya kok. Nggo layangan anggar anu lemai. Lemai ora nyeblok orang anak banyune yang go layangan nang bocah-bocah disit men. Anggar ake banyune yang go kaya disit tangan bebek. Yang ngangan bebek disit kok bebeknya pada ngarai kaya keong kok. Iya. Terus kadangan go nyeser pelut disit ya ngolet pelut gue ngurak-ngurak sing pada urek-urek ya. Iya mamane barang amriti ligendot. Iya, ya. Mamane besering banget nyemplung waring sawah kowe. Udung apa-apa ora matun orang apa ora tandur. Iya, ora apa jenenge ora mbawon, tapi kena mritili gendot kok. Iya kok. Ambek ajemane ngarep gendot sing nom-nom ya. Enake por kaya gue dicampur karo urang ya. Iya, dina semua penuh berkah ya, Lik. Cuacanya baik indah banget kok. Takne lagu maning layu. Menkon orang ngedubrus baik kok ya, Wi. Iya. Kiu.
Oke, Mas Arya Gali, ayo ala, enak eh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
3: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
3: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
3: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
5: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
0: Zen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Antau, Pak Amin Maskur sedang berada di kantor di Kuala Lumpur ya, Pak Amin Maskur ya. Iya, dan kayak sibuk banget Pak Amin Maskur kok. Kewi, tak tuduhi. Iya, kayak gie carane. Wong lagi menyemprot kayak gie carane wi. Oh iya, kelik Dimas telepon di situ. Halo, Lik Dimas. Halo, Lik. Lik Dim. Pagi.
1: Pagi.
0: Iya, iya, Lik. Krungu ra, Lik. Wah, mesti ora krungu maning ki.
1: Ya.
0: Iya, si rusak ya, Lik.
1: Krungu suarane gue.
0: Iya, iya. Wes, anu bagi-bagi salam ngono, Lik, karo Papa, Lik. Oh, dipateni ya. Ya kayu gue lah, Lik Dim. Si konslet kayong ya. Iya, mikir Lik Dim jaluke lagu apa sih ya? Kayong durung anu terputarkan apa ya, Lik Dim? Heeh. Telik Dimas ke tak setel seru rikane ya kae lagi karo anu ki roti apa ki Lik jumat berkah ya Lik. Yo Lik Dimas lagi makan-makan roti kiu. Iya kok menyesal mengenal dirimu kayak mau anu orang kae Lik ora ketemu. Iya ya kok terus berikutnya lagi Ayah Sahade, Lik Dimas selamat Jumat berkah ke lagi medang. Kayak Pak Amin Maskur ta lagi nang sawah. Iya, ke termonitor di Bulak Sari wi. Iya kok ke. Kayak sawah nyong lagi nyemprot ya, penyemprotan. Untuk disemprot anu desinfektan tapi disemprot karo apa ki arane semprotan nih? Disemprot karo apa Pak? Rahasia. Gue rahasia perusahaan Pak Amin. Iya. Wis ramuan-ramuan pokoknya ramuan-ramuan anu pupuk kayak gue lah ya. Iya. Terima kasih Pak Amin Maskur selalu tor monitor ketua. Ah, TV tembe bali jogging ki, Mbak. Ala kae Bu Mustolinga darkam Jumat sehat pokoknya ya. Bar jogging. Iya, kae. Dan lain-lain kayak gue. Iya, ini nanti TV mau kasih lagu 2 jadi nek TV pamitan ya warga Berjayang kotak nih lagu 2. 2. Untuk Kurmi tok sing isine 2, tapi Berjaya ya lagune kotak rempet 2 lah. Si cetak mbak kurang ya. Nanti di jam 9 TV-nya hadir lagi ya warga Bercahaya ya di program Ngopi Ngobrol Pagi inspiratif dan informatif. Baiklah, tetap stay di sini di mana? Di Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Denger, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama TV Gapi di program Ngopi, ngobrol pagi, informatif dan inspiratif sampai tuntas nanti di jam 10. Gimana kabar hari ini warga bercahaya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, fine, baik-baik saja. Yang mau ikutan bergabung berbagi informasi boleh, asal bukan info hoax, di 0811 260 543.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Ih, nomor siapa ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, Gi?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Cilacap melakukan layanan jemput bola untuk memeriksa data biometrik orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Desa Bajing, Kecamatan Kroya. Dan pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari pemerintah Desa Bajing bahwa terdapat seorang ODGJ yang tinggal bersama saudaranya dan tidak memiliki identitas kependudukan. Kepala Dukcapil Kabupaten Cilacap, Anissa Febriana, menyampaikan petugas memanfaatkan kesempatan saat kondisi yang bersangkutan sedang tenang untuk melakukan pengecekan biometrik. Jadi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Dari data yang ada, diketahui yang bersangkutan sedang dalam proses pindah ke Kabupaten Cilacap sejak tahun 2019. Namun proses belum selesai sehingga datanya masih menggantung. Layanan jemput bola yang dilakukan untuk memantau warga yang mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan secara langsung termasuk kelompok rentan seperti ODGJ. Dan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti status administrasi kependudukan yang bersangkutan agar proses pemindahannya dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
8: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
11: Tambah gede ya.
12: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang bilang anak itu ya.
11: Lama. Kanca STM. Kenalan.
13: Kenalan. Ini dari kanca pukul. Saya kayak ngajak aku bisnis.
11: Tapi nih kalau pengen melu ya ayo. Iya
12: enak. Yang mau buat.
11: Cicit-cicit. Kalau petanya ya.
12: Ini rokok yang kok cukai nih Pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntungan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
13: sedaya kan tapi enak pak.
12: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
14: Dan ini betul teman bro.
12: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
14: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung aku, rene nduk ki rumayu ana. Woi, kok katrine kene iki ya?
15: Bro, aku ana keperluan nur kan di penjara.
16: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
17: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dan warga percaya, hati-hati ya yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau ngantuk pokoknya harus beristirahat, iya, nyetirnya harus berhenti dulu, istirahat dulu seperti itu. Dan kalau yang driver-driver ini harus fokus ya. Terus sebelum berangkat mungkin yang supir-supir truk itu harus dicek dulu kendaraannya supaya nanti di jalan itu berjalan mulus, lancar dan gak ada halangan. Nah, ngomongin soal truk, ini ada truk box pengangkut minuman terperosok ke dalam galian kabel optik di Jalan Munggur Barat ya pada hari Selasa kemarin. Kejadian tersebut sempat menghambat perjalanan kendaraan dan membuat pengemudi khawatir karena proses distribusi barangnya nanti terganggu seperti itu. Sebelumnya, upaya evakuasi secara mandiri telah dilakukan, namun kendaraan belum berhasil dikeluarkan dari lokasi. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arifidodo, mengatakan pihaknya segera mengerahkan personil setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kendaraan yang terperosok ke galian kabel optik. Nah, setelah menerima laporan, petugas langsung menuju ke lokasi untuk melakukan asesmen. Evakuasi dilakukan menggunakan seling armada dan kendaraan berhasil ditarik kembali ke badan jalan dengan aman. Alhamdulillah ya, penanganan non-kebakaran seperti evakuasi kendaraan merupakan salah satu layanan yang diberikan kepada masyarakat selain penanganan kebakaran dan penyelamatan. Iya, jadi warga percaya kalau misalkan terjadi sesuatu gitu ya, walaupun bukan hanya kebakaran saja, seperti misalkan saja penyelamatan yang lainnya atau kejadian-kejadian yang lainnya, bisa dilaporkan ke pemadam kebakaran.

0: Cucukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayu Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayu.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
4: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
7: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ya, warga bercahaya masih di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan informatif ya. Gimana nih kabar bercahaya? Masuk musim kemarau, walaupun ada hujan sedikit-sedikit tapi ya. Tapi kan di beberapa tempat itu, apalagi di wilayah Cilacap seperti misalkan Cilacap Barat, itu biasanya memang langganan yang memang langganan-langganan gitu ya. Kering, kemarau. Iya, untuk mendapatkan air buat ke kamar mandi, buat cuci-cuci dan lain sebagainya, air bersih gitu ya. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga desa Kedung Benda, Kecamatan Nusa Wungu. Nah, kalau Nusa Wungu ini Cilacap Timur ya. Dan kali ini di Nusa Wungu itu disalurkan bantuan distribusi air bersih. Iya, sebanyak 3.000 liter air bersih didistribusikan di 3 titik di RT 1 dan RT 4 RW 3 Dusun Api-Api. Bantuan tersebut menyasar 40 keluarga atau 40 kakak kepala keluarga dengan total sekitar 120 jiwa. Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, menyampaikan distribusi air bersih dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah desa terkait. Terkait dengan kebutuhan warga di wilayah tersebut. Baik, mungkin yang ada di Cilacap Barat ingin juga, iya, silahkan bisa berkoordinasi dengan pihak desa. Nanti bisa disampaikan kepada BPBD Kabupaten Cilacap untuk bantuan distribusi air bersihnya. Baiklah, warga bercahaya, halo, selamat pagi jelang siang semuanya. Kita masih di program Ngopi bareng sama Tiwi Gapi.

Baik warga percaya, udah hampir jam 10 saatnya Tiwi Gapi pamit undur ya di program Ngopi. Terima kasih hari ini, semoga aktivitas Anda lancar gitu ya. Yang lagi jualan juga semoga laris manis Tanjung Kimpul. Selalu semangat untuk Anda, sehat, lancar semuanya. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi Gapi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.

0: Pak, maaf Pak, jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
2: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Ih, nomor siapa ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
4: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
4: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: babaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek, nyora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Yuh, Pak. Gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Gek, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Hi, cucuk naku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id.

0: pribadi. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
1: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayuh, Li.
3: Arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
3: Mayuh.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Sedap. Lur, selulur, alhamdulillah ketemu nang tekian tembang kening kelangenan lur kalau jam kerian ke tanggal rolas Juni 2006 ling lur.
1: Yo,
0: anak kere munggah badem barangan kita buka segel lur.

0: capek aku.
1: Aku jalan.
2: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
10: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis,

0: prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 Menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: kena tokarian keren dadi wong keren.
1: Keren, keren apa keren, Bula? Kula si temen ke wong pamake sandale yo, ya sikile beke iku yo ora apa-apa lah wong kenal jaman ke kowe. Ye, kena kok disit. Warman. Warman apa Warman ya lima aja ya. Warman. Suk ke mau ke sukang siang. Oke wingi ya. Tegean. Maman melu gabung nang Tegean jeng. Request lagu Ali-ali mripat biru. Ali-ali mripat biru. Wis dilali masih rindu. Salam enggo. Jeng TV sehat selalu. Go Kang Parka Sompio Dimas nang Banyumas Kumbang Asmaran Doplang Go Mak Rizky Pekarangan Utu Pekarangan Petarangan Petok-petok Martiani Malah Pekarangan Nulis Sege. Halo Tegean.
2: Halo Tegean. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petarangan metu, petok-petok.
1: Ya Allah, suwe temen.
2: Sehat, Mbak Del. Alhamdulillah. Ketemu.
1: Iya kok, kayong-kayongnya petok-petoknya wis berubah. Kudunya tuh petok-petok, tapi petok. Kayak gue, variasi tuh.
2: Anu angrem jadi netes gue.
1: Oh iya.
2: Netes nang teratagan buat anu Mbak Del.
1: Oh iya, mau nek warna nek. Abu-abu, siki dadi abang. Kok dadi merekna biru loro, abang siji.
2: Iya, kok gare anu gare disembelen ya kalau bendo iku ya.
1: Iya.
2: Ya. Ya. Meki komentare apa Mbak Del?
1: Tahu ngalamin duwe sandal teklek apa ora? Tahu nganggo sandal teklek apa ora?
2: Oh ya. Biyen ya anu jamane nyong metu kayane ya, kayane ya nu wis ana, tapi nyong ora menangi Mbak Del.
1: Ora menangi. Tapi
2: paling gue kae anggar Agustusan gue paling kon gapyak dawa kae.
1: Oh, ku sing dawa. Iya.
2: Iya kae jenenge anu gapyak kae.
1: Oh, gapyak nek nang kene ya bak.
2: Anggar kemen teklek ya pancen menangi, tapi ya nyonge esi cilik kue anu dulur-dulurku padha nganggo kae kue.
1: Oh iya,
2: kemen. Anggar mone kan ketuplak kayak kuda badal.
1: Iya, kemina ngerwong piknik gawa oleh-oleh sandal teklek kok cilik. Ya ora. Nyong halu.
2: Lah iya.
1: Boleh piknik ceritane.
2: Oh, anger kae anger anu jajal ya gom laku jaman gemen anu inyonge cilik.
1: Iya.
2: Ya kuwi anu apa dhuwur kuwi nelara banget kuwi anu dhuwur jempol kae.
1: Oh iya.
2: Lah wong kan anu nging sore ora bisa lemes tuli ya mbak tiwe.
1: Iya, kaku tiwe nyong ben tiwe. Iya kok kaku.
2: Dadi nanggon kaean apa tutupane kowe tutupan anu kowe lah anu dhuwur sikil kowe dadi anu kaya apa abu
1: kaya. Lecet iya. Ketoklak kaya.
2: Ya bener kowe jenenge kae anu teklek.
1: Iya,
2: kecemplung kalen iya. Daripada gelap mending balen kayak gue Mbak Badal.
1: Oh iya. Teklek kecemplung.
2: Iya, daripada gelap maning yang mending balen iku gue.
1: Oh, kayak kowe. Iya.
2: Iya. Salam Mbak Badal.
1: Ya.
2: Kanggo Bunda Sutira,
1: oh,
2: Bunda
1: iya.
2: Oni. Niki sapa sing anu mbeke munggah?
1: Si sapa jenengane Warmer. Sapa ya? Anu
2: kumbar apa?
1: Warman. Warman.
2: Oh, Warman ya. Ya salam balik baik we Kang anu Warman. Petarangan anu pesusuan iku we udu pekarangan anggar pekarangan ke kebon.
1: Iya, pekarang, petarangan.
2: Kanggo Mama Rohimah, kanggo Buning, kanggo Bu Maharani, kanggo Mbak Mar. Ayo mlebu Mbak Mar jajal mlebu. Terusan Mak Enok, terusan Bunda Harti, Bunda Rizky, Mbak Osa, Mama Santika, Mbak Kajol, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, terusan para ayah gue nang Kranji, Terusan Mas Dimas kowe wis anu mangasi ngambah purung kowe njajal mlebu.
1: Urung.
2: Lagi. Oh iya, moga-moga sehat selalu.
1: Jangrem.
2: Terusan kanggo Mas Barka, Kumbang Asmara. Babe Sukar, Mbah Karti, Mbah El. Terusan Pak anu siapa ya?
1: Pak
2: Babe anu
1: Sukar.
2: Kelalen badal.
1: Pak Amin Maskur, Sukar.
2: Oh iya Pak Amin Maskur wis kowe Kang Arjuna nang Kroya.
1: Oh iya, iya.
2: Ya terusan kanggo Bos Kirno, Sugeng Siang Bos Kirno.
1: Oke.
2: Ya kanggo kabean bala sing lagi nyimak tegane Mbadel, moga-moga ya sehat selalu.
1: Amin.
2: Kanggo Mbadel ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
1: Amin.
2: Matur nuwun Mbadel, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apa-apa. Lagi nulis ke Herman ke. Apa man? Kayak man? Tengah lagu man, enak ke man? Kembang kecubung man. Enak ke. Segere, jalu karo liar-liar ngelinting udut, si udutnya sing gede. Bakone sing akeh. Kebal kebul. Lah serangnya pancal pitik.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu. War tuku kasur mentul-mentul, kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: dan tembang gending kelangenan.
1: Aja ngantuk ke lagune Ali. Oh iya, jadi kemutan Kang Ali ya. Rewe Kang Ali, sehat apa waras mo kan? Alhamdulillah ya Kang Ali ya. Ali-ali ditugeli. Oh Kang Ali, aja ditugeli. Apa nih Al? Rewe Al? Coba oh guys, thank you Lika ngalami sandal teklek apa ora, tau nganggo sandal teklek apa orang tepora. Wey, Tumiare Dawati, hadir kakak dari Medan. Terima kasih, thank you. Tangi. Halo Tekean.
2: Halo Tekean.
1: Kula nuwun, makasih ngambak, kualik.
2: Oke, suaranya ada kudurungannya kayak kaya gendumani kayak, serai berarti kayak.
1: Hah?
2: Setengah bulan ge, mengerti misere.
1: Orang mau nih apa kepriwe? Mau kerungu?
2: Cerita bukan sandal teklek ya.
1: Kepriwe.
2: Sandal teklek tanya orang ngerti gue, orang zaman nih sandal teklek. Wong teklek dan nyu ngerti, wong teklek.
1: Nang ngerti.
2: Pas lagunya kok ya mak ya
1: berarti.
2: Mesti penak ya ini di kembat ya. Kan suaranya udah kudurungannya suaranya udah kayak. Salam-salam gue, Kang Ali gue nang gandong ya sugang siang. Mustolingat dakam. Mama Rizki nang petarangan sugang siang, kembali pada sehat. Hati. Mama Enok nang jalan teriak sugang siang. Pak Kirno nang jeruk lagi ya sugang siang. Dina Usar pesantin siang. Pak M. Pak Sugang kami cek. Ya selamat beraktivitas, mematian nih gue ya sugang siang. Kaki bakal gue. Terus Pak Karno nang sugang siang, Mbak Asin nang pritin lor sugang siang. Terus ceking si kado sugang siang. Ya ngukat bela ya, ini mau natek ya. Ya suaranya gudungnya nih ya. Orang kerungu
1: priwese
2: ngomong ngetek kena ya balikan okay. Emet petugas tetap semangat, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh wes tralala. Orang kerungu tapi mau Mama Rizky kerungu ya mak, kayaknya Mama Rizky mau kerungu nih kayak ya mak lewat radio Mama, lewat kendi mak, lewat apa? Lewat radio kerungune yo udah nang HP ya pak ya bukwe anak sing mandan ora beres jadi mikir ora kerungu. Sugeng siang Mbak Tumiar Idawati, hadir kakak dari Medan. Oke, terima kasih komen maning Soca Banyak Negara. Mama Rizky iya lewat radio reguler, waduh reguler kok setengah bulan bisu ah apa iya alalalalalalalala. Oke ya Timin Del aku ini diontel Del apa Min what is it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih Min ngurung ngomong nyok lagunya apa bis nyok diontel jantung. Rep, kamu sih sedeman. Sesedeman gue nupas banget karo kisahmu ya Min. Waloh, Jan kenapa besukar jejal. Halo, Assalamualaikum Tegean.
3: Waalaikumsalam Tegean.
1: Engge.
3: Selamat siang Mbak Adel.
1: Engge, Bapak besukar. Sehat, Beh?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Engge.
3: Ini panjang buatan moni loh, kerumunan oh. Nonton seminggu nih.
1: Oh, gitu ya. Iya.
3: Jadi mungkin penang apa nih suara nih buatan rikundian buatan melebu.
1: Kayak gue ya. Dah.
3: Bisa na seminggu gue nih bengi kan anu nih gue on apa nih gue lelang mendoan.
1: Oke.
3: Biar warna suara nih. Oh. Saking radio nih gue lelang rumah.
1: Oh, gitu ya. Oke.
3: Coba di anu nabang gitu kotak-kotak kayak gitu.
1: Anu teknisinya kayak oke nggih, terima kasih informasinya.
3: Nggih, nek konten kula pudang kuning niku Mbak anu iku ne napa tekeane.
1: Oke, podang kuning.
3: Nggih, matur nuwun wektale niki mangke nggih anu salam-salam nggih kangge sedaya mawon sing sami mirengaken lagu-lagu dari Bercahaya.
1: Oke, siap. Ya,
3: Mbak Adel nggih sugeng ngajak tugas sampai rampung nggih.
1: Amin. Oke.
3: Keparingan kesehatan selalu.
1: Amin. Amin.
3: Nggih, ngaten mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi sukar. Puning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang, Ceng Del. Mentunggul nggih, Mbak Del. Salam kanggo Inara cantik, Bu Puspit.

Matur nuwun ya timen apa men? Kutik ya men. Salam deh nggo Bumbu Stolinga lagone wajib del sesi teman buat jedel met kerja. Kayane pas banget karo kisahmu ya min. Jan, jos banget ya timin temenan. Mama kayak gue sing jos banget ya min. Waduh Kang Adi, apa Kang? Waduh, absen biar gak dilupakan. Oh yeay, ini masih restrik.

0: ngadukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
0: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman. Mayu Li,
1: arep ngendi?
0: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayu.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, perusahaannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Wah, anak mama sudah besar ya? Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Filipina mendesak China untuk memindahkan sebuah struktur terapung yang ditemukan di wilayah sengketa Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan. Manila juga menegaskan tidak akan membiarkan atol tersebut berkembang menjadi pulau buatan baru. Satu hari sebelumnya, pemerintah Filipina telah melayangkan potensi diplomatik kepada Beijing terkait keberadaan struktur yang disebut sebagai platform bergerak. Penjaga pantai Filipina menilai struktur itu kemungkinan ditempatkan oleh kapal-kapal riset Cina. Personel Komando Daerah Angkatan Laut 1 atau Koda Eral 1 mengungkap dugaan anak buah kapal atau ABK pesta sabu di atas kapal ikan KM Aries Indo 18 yang tengah berlayar dari Belawan menuju area penangkapan ikan pada Kamis 11 Juni 2026. Kadispen Kodairal 1 Kolonel Laut Wahyu Kurniawan mengatakan kasus tersebut terungkap saat KRI Imam Bonjol 383 melaksanakan pemeriksaan dan penegakan hukum di laut wilayah perairan utara Pulau Pusung. Wahyu menyebut pihaknya menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, antara lain 47 bungkus plastik kecil bekas pakai yang digunakan untuk sabu-sabu. Kemudian satu bungkus yang masih berisi 3 alat isap atau bong, 4 korek api, serta 4 botol bong plastik dengan satu diantaranya masih dalam kondisi terisi. Korea Selatan menaklukkan Ceko 2-1 dalam pertandingan Grup A Piala Dunia 2026, Jumat 12 Juni pagi waktu Indonesia Barat, di Stadion Guadalajara, Zapopan, Meksiko. Ceko sempat unggul lebih dulu lewat gol Ladislav Kerci pada menit ke-59, namun Teguk Warrior berhasil comeback dan berbalik unggul melalui gol Huang Inbeom pada menit ke-67 dan Oh Hyun Gu di menit ke-80. Berkat kemenangan ini, Korea Selatan menduduki posisi kedua di klasemen sementara Grup A Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 3 poin. Meski sama-sama mengumpulkan 3 poin di Grup A, Meksiko unggul selisih gol berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Demikian stasiun informasi, jalur informasi terkini Radio Bercahaya FM, Cilacap.

0: sudah bergabung kembali. Pacobok. Oh yeah. Soca. Banjarnegara hadir jang nang tekean. Aku sih urung pernah budel, tapi nek sandal jepit selen ya pernah. Pergane siji pedot, siji nemu ukuran pas tapi beda warna. Sandal teklek kok. Sandal sekang kayu lho. Barka-barka. Jangankan sandal teklek, wong sandal lili ya menangi nek jenate ramane. Sandal lili sih kayak apa? Nyemul ora ngerti kah? Hah? Ora paham. Marem tel, ujarku merem. Merem tel ya, oh marem tel. Marem banget ya yatimin jan kayak ngene karo kelungsa-lungsa. Lagune jan kaya meresep banget mlebu maring tuntung ati, mlebu maring sumsum. Ya men. Mlebu maring sumsum, tulang sumsum kayane. Sing ngene ngene ana sumsum sume atune di langsung diseruput teh enak banget yakin. Kenyang lagi sandal lili kok nyong ora paham sandal lili kok sapa ke sing kenal sandal lili nyong ora ngerti sandal lili. Hah? Lelah dong lah ya, sandal lili apa mening lili. Sehingga yang apa, ini orang paham. Dino kip tau yuk, tapi tekleknya api. Zaman SISD tuh ditumbasnya almarhumah mamaku. Iya benar, ya gak belajaran jalan ala-ala model madu latihan pakai teklek, iya pancen ya ah. Ya, zaman bian bok, sandalnya teklek cilik-cilik. Lucu-lucu, imut-imut nah. Warnanya kalepe abang, nek ora pink kaya gue. Gue melaku ketiplik yang lebih cilik sih. Tekus lagu nih Lintang Asmoro, salam gue warga percaya kape. Yatimin, orang alami sandal teklek. Menanginnya sandal lili sing meling kaya ludel. Oh, sandal lili meling kayak apa yo? Halo, tekean.
1: Orang ngerti sandal lili kebangetan.
0: Orang ngerti, kayak apa sih lili sih?
1: Kayak sandal lili gue sandal selop tapi mending-mending kayak karet.
0: Sandal selop tapi
1: sandal selop.
0: Meling.
1: Ya karet modelnya.
0: Ngarepe meling.
1: Iya gak sih. Ya orang meling, pokoknya karetnya kayak selop lah.
0: Warnanya putih ora.
1: Ya, nasi putih, nasi hijau, nasi bening.
0: Oh, kayak kue. Tapi karet ya.
1: Sandal selop kan sandal kalep.
0: Ya.
1: Kemen kan sandal lili karet.
0: Oh, ya kelalen nyong.
1: Sandal teklek barang gue, teklek kita belum kalen, udah bang, kalau belum kalen.
0: Oh, kayak kue. Lah kue kenapa orang teklek sebelum kalen? Kue baik, sing teklek sebelum kalen, ah? Deng dibuang, kue ngaruh sing nitor priwe.
1: Ngapain?
0: Lah kok dibuang orang nasi nitor ke priwe?
1: Lah iya mereka diputar gua toro.
0: Kae dibuang nang kowe ana sing nitor. Kowe dibuang nang kae ora ana sing nitor ke priwe.
1: Ora ana iya kan.
0: Ke priwe mbok ke priwe jajan bang. Apa kowe nitor bae? Kowe nitor bae aja kok sing
1: nitor. Nitor gae
0: nyok. Wah, mau anding.
1: Kayak lagunya jarum-jarum ya kayak
0: jarum kayak wong teklek.
1: Bocah ayo orang ngerti sandal lili ya.
0: Orang ngerti sandal lili. Orang ngerti sandal lili. Temen nanya
1: kayak sandal
0: ngerti Siki kan anak Swalo.
1: Sandal Swalo gue nampung man.
0: Nggak nampung kowe.
1: Kayak mana Mama Rizky. Terus Pak Martin.
0: Oh ya, apa Miki ya kelalen?
1: Sandal lili itu jarum-jarum.
0: Ah, jangan jarum-jarum neraka malah. Kayaknya tak takon. Kenapa? Kenapa kok seneng banget karo jarum-jarum?
1: Yang main bat khas lagunya gue kena gue main tanggar turu.
0: Oh, maksud maksud dari kata-katanya gue paham apa ora?
1: Ya paham, jauh-jauh paham.
0: Intinya apa ceritane? Inti ceritane gitu.

0: Oh, ya.
1: Kan ana critane
0: nek ora kalah lah.
1: Kelalen. Nek misale gubuk asmo.
0: Dekat-dekat tur de mata cinta dekat. Jauh de mata cinta dekat iku, Pak.
1: Cinta di hati jauh di mata.
0: Kan kono.
1: Oh, intine kaya gue jarum-jarum ae gue.
0: Iya.
1: Oh, ya gue. Nek misale gubuk asmoro kan anu duwe kenangan nang gubuk asmara kuwe kayak gue lah. Orang anak bantal.
0: Orang sawan dan gubuk asmoro karo si kai si dela itu kenang-kenangan.
1: Oh, iya. Iya nu jarum-jarum anu dolalak dolalak.
0: Jauh di mata dekat di hati kau tahu anu gue jarum-jarum.
1: Intine kayak gue. Oh kayak gue.
0: Terus pada gue apa ya?
1: Apa?
0: Sehingga sumur di ladang apa kayak?
1: Sumur di ladang, mandilah numpang. Kalau tidak afan, harus ditendang.
0: Iya iya, gue tendang gue. Masalah lo bahasa mengajar madilah.
1: Kau tak ada uang, aku akan tendang lagi.
0: Ya, pokoknya nggak bebal, pokoknya tendang-tendangan bola ya.
1: Siapakah itu? Oh, si Kumbang.
0: Tempat jalan bekas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kliden. Bola. Lalalalalala. Ceret cintanya ke jauh di mata, dekat di hati, ke intinya ke kayak gitu. Bener apa salah ya? Angger bener, berarti Kumbang pinter, angger salah berarti kebalikane. Oh.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul. Kayu kuwi lho. Kaya kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: Rika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
10: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
9: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
10: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
9: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
10: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
9: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
10: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
9: Bener juga sih.
10: Nah, gitu dong. Korupsi.
9: Jangan ya, dek ya.
11: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

tayo pinalamin informasi alur kesekang Disparbora Kabupaten Cilacap tentang Festival Nelayan Cilacap tanggalnya 11 tekan tanggalnya 6 tekan 11 Juli 2016 lur nang alun-alun acaranya pernah ya anak malanta sakuran kirap jolen wis ditunggu-tunggu ya anak besar UMKM live musik pentas seni dan budaya grand final duta wisata Cilacap sing puncak acaranya gue kirap dan larung jolen ya lur gue ngko Selasa Kliwon tanggal 7 Juli 2016 biasanya gue nang alun-alun Cilacap nang pendopo terus alun-alun terus diarak kirep ngono kai ngono jalan jenderal Ahmad Yani lurus ngono kai terus ngom belok kiri jalan Suprapto terus bruk menceng menceng kanan menceng kiri terus belok kiri terus belok kanan lurus menuju pantai Teluk Penyu Cilacap go nang kanan ke larung ayo gue nang kono wis pirang-pirang wong pada nonton biasanya wong bule ya pada nonton arak hari pertama 6 Juni Juli arak-arakan jolen tunggul apa kek kemudian malam tasyakuran selamatan nelayan ayo ya hari kedua yaitu tanggal 7 Juli acara puncak larung jolen kirep karo awane jam 12 pentas kuda lumping terus pentas budaya sintren tekan sore gue ya terus hari ketiga tanggal 8 Juli ana lomba mewarnai lomba masak grand final duta wisata barang pengine tapi jam 11 lomba mewarnai 10 nalun-nalun hari kepapa tanggal songo fashion show anak-anak ihi pada nonton lur pentas pelajar tingkat SMP perform DJ EY hari kelima 10 Juli anak senam masal ure melu gue lomba tari kreasi gebiar dangdut iya malamnya ya oke biar dangdut lur terus hari keenam pentas pelajar esok ya awan gebiar anak sehat jam rolas awan telur jam rolas gitu sangat cilik banget terus malamnya konser musik Ambyar Orkes Sakit Hati. Waduh, Ambyar Orkes Sakit Hati gue berturut-turut lur. Tanggal 6 tekan tanggal 11 Juli 2016. Singar pada dodol ngati-hati disiap-siap na ya. Pakai po, pakai orang. Mangga niku. Tanggal disiap-siap nalur tanggal 6 tekan tanggal 11 Juli Jungli ini sarap rampung kok di situ saja wasepap sih Tumiari Dawati, oke, okay, semua. Masa apa yang dia tuh? Mendanangan nih kok.

0: Mortal, sandal ku lagi cilik digawe naramane karo kayu dure, karo karet bonpit dipaku awet tepol. Alhamdulillah. Kok ngalami sing kaya ku deneng tel? Keton kuna temen ku tel. Umurmu pira jane tel? Oke lah guys. Mortal ku sandal ku lagi cilik digawe naramane karo kayu dure, karo kayu, karo karet, ban pit dipaku. Awet pol ya jan ya. Ya Allah, alhamdulillah. Aja mong ndisit ya lur, gak sing lewat disit ngosit.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Oke, Kerian Bos, Bos Kirno. Waduh, Pak. Kerian, Pak. Buntut, buntut. Biasanya uliah kayak banget kayak anu terakhiran biasanya. Anu nang buntut biasanya malah uliah pernah-pernah. Iya, anak kerak sembarang, anak buntut sembarang, anak ndas sembarang. Kabe uli kabe, kecekel kabe. Woi, buat pasar Saliwangi. Nanti dilanjutkan lagi ya. Jam 3 kita ketemu di Laris Manis. Promosikan dagangan Anda secara gratis. Amin. Aman kok, amin. Matur nuwun, terima kasih. Tetap semangat, nanti kita ketemu di jam 3. Habis ini kita ada Persada ID. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang. Menurut Bupati Malang, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Malang juga menegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada 3 sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian Ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan. Bupati Malang berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Julia Prabowo dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju Jawa Timur, saatnya kita menuju Jawa Tengah. Ada IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dengan kabar Pemkab Kebumen meraih opini WTP 9 kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. Reporter Joey, silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali bentuk tanggung jawab nyata kepada masyarakat. Hasil laporan ini juga sekaligus menjadi motor penggerak bagi Pemkab Kebumen untuk tiada henti mendongkrak kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang akuntabel di seluruh wilayah Kebumen. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Julie dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Jangan kemana-mana. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarenga Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daks Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk mendengarkan baik.

0: Anda kembali mendengarkan berita Indonesia Live dan masih bersama saya Lisa Riana kembali menemani dengan rangkaian informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk sesi kedua ini kita akan menuju LPPL Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur dengan kabar BPBD Ngawi petakan 11 desa rawan kekeringan menghadapi musim kemarau 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Reza Desti.
1: Rawan kekeringan hadapi musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Ngawi mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan menyusul rilis terbaru dari BMKG yang memprediksi musim kemarau di Jawa Timur lebih kering dan panjang. Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi memiliki potensi terdampak kekeringan saat curah hujan menurun secara signifikan. Kepala Seksi Kedaruratan BPD Ngawi, Partoyo menegaskan berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Ngawi telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat ketika musim kemarau berlangsung dalam durasi yang cukup panjang. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan di Kabupaten Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Reza Desti dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan pendengar LPPL Indonesia. Dari Jawa Timur kita melangkah ke Jawa Tengah, ada LPPL Gagarimang FM, Kabupaten Blora. Dengan kabar, warga Blora keluhkan kenaikan harga Pertamax, pertimbangkan beralih ke Pertalite. Dan laporan selengkapnya disampaikan reporter Susan Andika. Silakan.
2: Pendengar, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni 2026 memicu keluhan dari sejumlah warga di Kabupaten Blora. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.950 per liter. Salah seorang warga Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Reza, 31 tahun, mengaku terkejut saat mengetahui kabar kenaikan harga Pertamax. Selama ini Reza mengaku lebih sering menggunakan Pertamax dibanding Pertalite. Namun dengan kenaikan harga yang cukup tinggi ini, mulai hari ini Reza juga mengurangi jumlah pembelian BBM. Biasanya ia beli Rp30.000, sekarang Rp20.000 dulu. Ia sadar dapatnya lebih sedikit, tapi disesuaikan kebutuhan. Meski masih memilih Pertamax karena enggan mengantre, Reza mengaku tidak menutup kemungkinan ke depan akan beralih ke Pertalite. Pada waktu-waktu tertentu, menurutnya kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini sangat memberatkan. Reza berharap harga BBM dapat kembali turun sehingga tidak membebani masyarakat dan berdampak pada harga kebutuhan lainnya. Harapannya harga bisa kembali normal lagi, lebih murah, jadi bahan-bahan lain juga ikut turun. Keluhan serupa disampaikan Yuriah, 26 tahun, warga Desa Tambak Sari, Kecamatan Blora. Yuriah baru mengetahui kenaikan harga Pertamax pada Rabu pagi saat hendak membeli BBM. Yuriah mengatakan selama ini cukup sering membeli Pertamax. Menurutnya kenaikan harga tersebut cukup memberatkan. Yuriah berharap harga Pertamax dapat kembali turun agar tidak semakin membebani masyarakat.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Dan untuk informasi waktu sudah melangkah di menit ke-26 dari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja menuju laporan khusus redaksi berita Indonesia Live yang akan disampaikan redaktur Aan Kasianto. Silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran indeks pengelolaan kawasan perbatasan, kecamatan perbatasan prioritas, infrastruktur ekonomi, dan kesejahteraan rakyat atau IPKP-KPIP IEK 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPB RI, Irjen Polisi Edwin L. Mike dikutip dari Jalan Peti Jakarta pada minggu lalu mengatakan, pemutakhiran IPKP-KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu. Disampaikan bahwa dalam kegiatan pemutakhiran IPKP-KPIP IEK tahun 2026 bersama Kementerian Lembaga Mitra yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPB RI di Kabupaten Sleman dan Istimewa Yogyakarta pada Rabu 3 Juli, disampaikan bahwa data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, puncak peringatan HLHS. Wali Kota Tegal mengajak masyarakat hijaukan lingkungan dan pilah sampah. Ada reporter Cilia Asidik. Silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau HLHS di Kota Tegal diadakan di alun-alun Kota Tegal oleh pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Rabu 10 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Ketua TPPKK Kota Tegal, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Lurah, Perwakilan Sekolah, dan Penggiat Lingkungan dan Olah Sampah. PLT Kepala DLH Kota Tegal, Yuli Prasetya, mengatakan peringatan HLHS merupakan momen strategis tahunan untuk mengeratkan seluruh partisipasi masyarakat guna melaksanakan aksi nyata terhadap lingkungan, iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan tema HLHS, yakni saatnya sekarang berbuat nyata, maka perlu menggerakkan tema tersebut agar seluruh elemen masyarakat bergerak untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Sementara di wilayah Kota Tegal, pemerintah Kota Tegal juga telah berupaya dengan salah satu program penanganan sampah, yaitu Grobyokan Sampah, yang menangani sampah dari tingkat rumah tangga melalui konsep orang tua asuh dari OPD, sekolah, dan puskesmas, dan juga tim-tim penggerak yang diterjunkan ke masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah mulai terbangun. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi triple planetary krisis seperti perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling terkait dan mengancam stabilitas ekonomi, ekologi, serta sosial global. Dan persoalan sampah menjadi salah satu penyumbang terjadinya perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah per tahun, namun 74% belum terkelola optimal. Menurut Dedion, sampah hanyalah salah satu manifesting kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pencemaran udara, air, pesisir, serta kerusakan lahan akibat deforestasi dan degradasi tanah telah menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem. Dampak pencemaran dan kerusakan tidak hanya ekologis, tapi juga ekonomi dan sosial. Kesehatan masyarakat terganggu, sumber daya alam berkurang, dan keanekaragaman hayati semakin terancam. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meresapi kesalahan, memperbaiki hubungan dengan alam, dan membangun budaya peduli lingkungan. Langkah nyata yang perlu dilakukan antara lain mengurangi plastik sekali pakai, membiasakan pemilahan sampah, mendorong ekonomi sirkular melalui bank sampah dan prinsip 3R, melakukan penanaman pohon secara masif, serta memperkuat pengelolaan lingkungan agar kawasan hijau dan ekosistem tetap terlindungi. Dengan gerakan Indonesia Asri diharapkan lahir budaya baru, bangsa yang lebih bersih, lestari, dan berkelanjutan. Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan untuk Sekolah Adiwiyata dan pemenang lomba video konten Grobyokan Nangani Lan Beresi Sampah, sekaligus pemberian bantuan pohon untuk RSUD Kardina dan keranjang sampah untuk RSI Harapan Anda, serta pemberian bantuan sponsorship dari Bank Jateng untuk program penanganan sampah. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Seboya FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Seboya FM, ada Cili Asidik. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir dari LPPL Gemerandik FM Musibanyasin Sumatera Selatan, Bupati Mubah sambut Kejati Sumsel, perkuat sinergi penegakan hukum dan pembangunan daerah. Bupati Musibanyasin HM Toha Tohed menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Radio Gemerandik. Baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohed menyambut langsung kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Sekayu pada Kamis 11 Juni 2026 dan kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam pertemuan yang dihadiri jajaran Forkopimda, Bupati Mubah menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dengan institusi penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sementara Kejati Sumsel mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Musi Banyuasin dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas pembangunan daerah. Selain mempererat silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi berbagai isu strategis termasuk penguatan pengawasan pembangunan dan upaya pencegahan pelanggaran hukum. Diharapkan sinergi yang terus terjalin mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Demikian Berita Indonesia Live, kembali ke studio.

Pendengar LPPL Indonesia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk reporter handal dari berbagai daerah dimanapun Anda berada, dan juga pendengar setia dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau acara ini. Sungai Musi mengalir tenang, membelah bumi Musi Banyuasin. Terima kasih atas kebersamaan untuk 5 hari ini. Sampai jumpa di acara mendatang. Demikian rangkaian berita Indonesia Live. Saya Lisa Nyana beserta seluruh kerabat kerja dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pamit undur diri. Salam sehat, salam bahagia, dan sampai jumpa.

saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan live.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya pak?
5: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
4: SMK BBC? Apa gue?
6: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
4: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
5: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
11: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan
12: Love Scam. Love Scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
13: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
12: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
14: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
15: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
12: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
16: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada Love Scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Jika kau pengen ngerokok sih ngerokok kewe waktu.
3: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Selasnya gue kan ngerokok sih ngerokok kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita tutene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita tutene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Laris manis kembali hadir ke ruang dengar Anda pada sore hari ini 12 Juni 2026. Silakan promosikan dagangan Anda ya. Yang UMKM ya, makanan, minuman silakan di Facebook, tulis saja di kolom komentar atau WhatsApp di 0811260543. Lengkap dengan cara penjualannya atau mungkin harganya atau WhatsApp yang bisa dihubungi gitu. Mari kita dengarkan lagu-lagu yang cantik dan aso ini. Silakan dagangan Anda dipromosikan di sini gratis di acara Laris Manis. Delia menemani Anda sampai jam 4 sore.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang bilang nanti ya.
4: Selamat,
5: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
4: Tapi ini kalau aku pengen melu, ya ayo.
3: Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
5: Nggak sedaya kayak lah, kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
6: Dan ini menjadi temen bro.
3: Nah, dulur, ayo dalem nang kawasane kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai, ki nomere.
6: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilu ngeku, urane nunduk iki mulai ora. Woi, kok katrine kene iki ya?
7: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
12: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
13: Waktu kau ngiklik temen
14: lagi ya kok waktu kau mari-mari
13: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
15: Jika kau ngerokok sih mereka waktu
14: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
13: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.

bisa beli kita nek. Kita keluar bisa solo aneh kok. Bener nada ya. Yuk gage belajaran.

98.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Terima kasih. Saya akan bacakan teman-teman yang sudah di Facebook Bercahaya FM. Laris Manis, silakan promosikan dagangan Anda. Tulis di kolom komentar atau WhatsApp di 0811260543. Oke, selamat sore. Ready besok pagi perayaman. Oh, perayaman. Astagfirullah, perayaman. Monggo harga per kilogram, ceker kecil 10.000 per kilogram, ceker gede 17.000 per kilogram, ati ampela kotor 10.000 rupiah per kilogram. Ati ampela bersih 14.000, kepala kecil 13.000 rupiah, leher 15.000 rupiah, kepala gede 15.000 rupiah. Bisa DO di nomor WhatsApp. Tulis ya, 0819435011147 atau 0877226282219. Imaya at lokasi Pro 5. Oke, selanjutnya tersedia corn dog, telur gulung dan martabak cos. Hadir setiap hari Senin sampai Jumat di halaman SMP Negeri 5 Cilacap, Jalan Ketapang, Cilacap. Hari Sabtu dan Minggu pagi di halaman Stadion Wijayakusuma, Cilacap. Harga ramah di kantong, rasa dijamin enak dan lezat. Anda bisa pesan di nomor WhatsApp 0858684888271 di Mba WA. Bisa pesan untuk ulang tahun, hajatan, acara arisan, atau pertemuan keluarga. Cus! Hubungi WhatsApp-nya 0858684888271. Apa tadi? Corn dog yang mulur itu loh. Nah, telur gulung dan martabak. Oke, berlanjut kembali. Selamat sore, aneka jajanan pasar dibuat dadakan. Bahan premium, higienis dan tanpa pengawet. Pemesanan H-1 dengan min pembelian 30 box baru dibuat pas pesanan saja supaya tetap fresh. Lokasi Cilacap Kota, diantar sampai rumah. Hubungi Ade Ambar Saputri nomor WhatsApp-nya 0857264599987. Untuk box arisan, untuk box oleh-oleh, silakan. Ada jajan pasar, pastel, carabikang, donat, jeruk, lumpia, sosis solo, dan sebagainya. Masih ada? Masih ada, tapi nanti lagi ya. Kita lanjutkan lagi, silakan masih ditunggu. Dagangan Anda dipajang saja di sini di acara Laris Manis. Promosi gratis.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkah Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkah Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkah Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo, tepate, nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh, gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya Mas.
6: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
7: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: Warga Bercahaya, kadang niku nggih kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue ning penting banget, gue tiba-tiba hilang. Twing. Misale sinyal. Serius niki nggih, temenan. Hari gini siapa sih yang gak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, kriokna streaming lagu favorit, kriokna radio Bercahaya FM, video call, maring patire apa maring keluarga, mung ngabari, nyuwis bali mak. Nah gitu nge, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dheweke ilang setitik baik, wala wis panik kepol seumah. Apalagi kalau lagi penting-pentinge. Terus tiba-tiba buffering. Wah, rasanya wis kaya di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend itu enggak cuma kuat di kota saja, tapi Smart Friend jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfriend. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit, Tun, Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
6: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Miami. Laris Manis Radio Bercahaya FM Cilacap setiap hari. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam 3 sore. Oke. Pak Bos Kirno masih standby ya. Oi, Bu Mas Solinga dari

Oh, baru pulang ngaji ya, enggak apa-apa. Mau jualan apa barang dagangannya? Ayo, ayo, ayo, ayo. Terima kasih, saya akan bacakan kembali yang sudah di Facebook Bercahaya FM. Gratis, gratis, gratis, gratis. Jualan apa sih? Promosikan dagangan Anda. Silakan gratis di sini, lihat di Facebook. Oke, selanjutnya. Gak punya dagangan, Mbak. Dagangannya orang boleh. Tumiar Idawati hadir dari Medan, Kakak. Hake hadir Medan, Kakak. Oke, Tumiar Idawati, terima kasih. Oh, Tumim Virgo sama Tumiar Idawati beda ya. Oke, selanjutnya. Bisa DO min order 1,5 kg mie ya, guys. Jadi ini mie mentah gitu, cetakan mie mentah, mie mateng kenyal gitu. Lokasi Jalan Badak 1, Mertasinga Cilacap. Hubungi Mas Tommy. Nomor WhatsApp-nya 089635351116. Bisa DO. Minimal ordernya 1,5 kg ya untuk wilayah Cilacap ya, kota ya. Oke. Mie guys, mie yang buat pangsit, buat bakso gitu loh. Selanjutnya, bismillah, ready nih, lotek, rujak, karedok, tahu masak, full bumbu semuanya ya bosku. Sat dipesan di nomor WhatsApp 085882262189. Free ongkir ya guys. DO 2 porsi. Iya, alamatnya di Jalan Kalidonan, Cilacap Kota, Dewi Tantri. Oh ya, berarti kene iki bisa iki ya, DO iki ya. Lotek, rujak, redok, tahu masak. Oke. Okay. Ada nomor WhatsApp-nya tuh. Tuh, oke. Okay. Kemudian terima kasih. Sama sore ini ada di ready dimsum goreng keju ekonomis. Iya, lokasi Karang Lalun Cilacap Utara. 10.000 isi 4, 20.000 isi 8. Slot terbatas banget ya. Rinsa Bilhak. Nomor WhatsApp-nya 0878. Kita ulangi ya. 0878 1630 6998, Mbak Rinsal Bilhak. Oke, kalau yang penasaran dengan barangnya atau rupanya, silakan bisa di klik Facebook Bercahaya FM. Waduh, untuk tayangan untuk postingan acara laris manisnya di hari Jumat ini. Jumat yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, jangan kemana-mana. Informasi terbaru seputar Cilacap di jam 4:30 sore nanti ya guys. Terus nanti ada wayang juga ya guys. Jangan lupa yang suka wayang malam nanti guys. Terima kasih bersamaan Anda guys. Wow, jagone wayang kai. Judulnya apa Kang? Harta di meja. Oke okay, guys, terima kasih. Informasi terbaru seputar Cilacap 4:30 nanti lintas bercahaya bersama Kang Arta di meja.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
1: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangin enaki. Orang yang bayar. Orang melas gue karo anak bocah, Pak.
0: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling kie, Mak. Feeling.
1: Falang feeling prus, no prus. Orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Cabang Bayi video aparane kiye?
0: Ora memper kiye. Kiye. Sing marekna ngrusak generasi muda niki. Ih, gemletak bang.

www.content@mel.cominfo.go.id cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Rakyat Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
9: Mengakibatkan drainase yang sebelah
10: mengamankan sejumlah pelaku. Jadi
11: menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya pemensel.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Hello darling, nice to see you.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: HKG ke-54, Cilacap perkuat peran keluarga dalam pembangunan. Cilacap masuki kemarau di bawah normal, BMKG ingatkan ancaman kekeringan dan kebakaran lahan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Cilacap memperingati Hari Kesatuan Gerak HKGPKK ke-54 dengan menegaskan komitmen memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah dan nasional. Peringatan yang berlangsung di Cilacap itu mengusung tema Kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menempatkan keluarga sebagai elemen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ketua TPPKK Kabupaten Cilacap Tri Yuni Setiorini mengatakan gerakan PKK memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat hingga tingkat keluarga. Menurut dia, berbagai tantangan pembangunan saat ini mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan ekonomi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ia mengatakan 10 program pokok PKK tetap menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut mencakup bidang penghayatan dan pengalaman Pancasila, gotong royong, pangan sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Menurut Tri Yuni, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada kader PKK, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap menilai gerakan PKK selama ini menjadi mitra strategis dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Jaringan kader yang tersebar hingga tingkat desa dan dasawisma dinilai mampu membantu pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Peringatan HKG PKK ke-54 juga menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan sekaligus memperkuat sinergi antar kader PKK dan pemerintah daerah. Melalui penguatan peran keluarga, TPPKK Cilacap berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain seremoni peringatan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda yang menitik beratkan pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak gerakan PKK di masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Hiu Selatan International Hard Enduro 2026 yang akan digelar pada 2-4 Juli mendatang. Ajang balap motor trail ekstrim bertaraf internasional itu dinilai dapat menjadi sarana promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan HSIHE 2026 yang melibatkan panitia, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Event yang memasuki penyelenggaraan ke-8 ini dijadwalkan kembali digelar di Kabupaten Cilacap setelah tahun sebelumnya berlangsung di Kendal, Jawa Tengah. Official Hiu Selatan, Lau Aguan, mengatakan persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan. Menurut dia, HSIHE 2026 tidak hanya menghadirkan kompetensi olahraga ekstrim, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah kepada peserta dan wisatawan mancanegara. Ia mengatakan HSIHE telah berkembang menjadi salah satu event hard enduro terbesar di Indonesia. Tahun ini panitia menarjetkan kehadiran ratusan rider dari dalam dan luar negeri yang akan berlaga di sejumlah kelas yang telah disiapkan. Pemkab Cilacap melihat penyelenggaraan event internasional tersebut sebagai peluang untuk memperkuat sektor sport tourism. Kehadiran peserta, kru, komunitas, otomotif, hingga wisatawan diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Dukungan terhadap penyelenggaraan HSIHE 2026 juga datang dari berbagai pihak, termasuk Perhutani KPH Banyumas Barat yang wilayah hutannya akan menjadi bagian dari lintas balap. Perhutani menilai ajang tersebut dapat menjadi momentum untuk mengenalkan potensi Cilacap kepada masyarakat internasional sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Berdasarkan informasi panitia, HSIHE 2026 diperkirakan akan diikuti rider dari puluhan negara. Besarnya partisipasi internasional tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Cilacap sebagai salah satu destinasi olahraga otomotif ekstrim di Indonesia. Selain menyajikan persaingan para rider di medan ekstrim, penyelenggaraan HIU Selatan Hard Enduro 2026 juga diharapkan menjadi momentum promosi daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan panitia menargetkan event tersebut mampu menghadirkan multiplier effect bagi perekonomian lokal sekaligus memperkenalkan Cilacap ke panggung internasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI setelah lembaga penyiaran publik tersebut resmi memperoleh hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia itu. Sebanyak 104 pertandingan akan disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian pertandingan tanpa biaya berlangganan dengan jadwal siaran setiap hari mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengungkapkan, penyiaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama untuk menyaksikan pesta sepak bola dunia tersebut. Menurut Meutia, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga, melainkan momentum yang mampu mempererat persatuan serta menghadirkan kebanggaan bersama bagi masyarakat Indonesia. Dukungan pemerintah juga diwujudkan dengan mendorong berbagai daerah menggelar nonton bareng nobar gratis bagi masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengajak pemerintah daerah memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kehadiran siaran gratis melalui TVRI diharapkan membuat euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain menjadi hiburan, ajang 4 tahunan ini juga diharapkan menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Dengan akses siaran yang terbuka untuk semua kalangan, Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu tontonan paling dinantikan masyarakat Indonesia sepanjang tahun ini.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
7: Genit ngono.
6: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris ke priwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
9: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
7: Lik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
11: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
0: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
12: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
7: Mayuh, Li.
11: Arep ngendi?
7: Mangan bakso pae yuk.
11: Mayuh.
7: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangung, Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap 10 untuk alokasi bulan Februari hingga Maret 2026. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Balai Desa Karanggintung pada Kamis 11 Juni 2026. Bantuan CPP ini menyasar sebanyak 1.960 keluarga penerima manfaat KPM. Sekretaris Desa Karanggintung Aris Yulianto menjelaskan bahwa program bantuan pangan pemerintah bertujuan membantu mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan dan gizi, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Dalam proses penentuan penerima bantuan, pemerintah desa mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, data dari pemerintah pusat kemudian diverifikasi kembali oleh pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
15: Untuk mekanisme penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada KPM, ini KPM datang langsung ke balai desa dengan membawa surat undangan yang berbarcode, kemudian membawa KTP dan KK untuk ditukarkan beras sejumlah 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter per KPM. Untuk kendala dalam penyaluran bantuan pangan di Desa Karanggintung sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk memastikan kualitas beras yang masuk untuk bantuan pangan ini, pihak desa mengecek kualitas beras ketika beras datang yang dipasok oleh supplier. Seandainya ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, ini dikembalikan ke penyalurnya. Tetapi alhamdulillah tidak ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, semuanya layak konsumsi. Untuk pendataan warga yang berhak menerima ini, pedomannya adalah DTKS. Seandainya data dari pusat itu sampai ke desa itu ada, misalnya ada yang meninggal dunia, kemudian pindah kependudukan, ini dialihkan ke warga lain yang kurang mampu. Untuk acara ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemungkinan tidak bisa selesai satu hari, Mbak, karena jumlah KPM-nya banyak. Ini kemungkinan bisa 2 atau 3 hari.
0: Aris berharap pemerintah pusat terus melakukan pembaruan dan sinkronisasi data penerima bantuan secara berkala agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Selain itu, kualitas bahan pangan yang disalurkan diharapkan tetap terjaga baik dari segi mutu, kebersihan, maupun kelayakan konsumsi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, BPBD Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana skala lokal gempa bumi dan tsunami di Desa Jangkrana, Kecamatan Kesugian belum lama ini. Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Balai Desa Jangkrana tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan narasumber dari pemerintah Desa Jangkrana. Acara dihadiri oleh Kepala Desa Jangkrana, Kasih Trantibun Melimas, Kecamatan Kesugian, perangkat desa, tokoh masyarakat, unsur Linmas, Ketua RT RW, serta perwakilan BPBD Kabupaten Cilacap. Dalam sambutannya, Kepala Desa Jangkrana, Tawil Al-Baha, menyampaikan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Materi sosialisasi disampaikan oleh Rubino Sri Aji, analis kebencanaan ahli BPBD Kabupaten Cilacap. Dalam paparannya dijelaskan mengenai potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya ancaman gempa bumi megatrust yang berpotensi memicu tsunami, serta langkah-langkah mitigasi dan penyelamatan diri yang harus dilakukan masyarakat saat terjadi keadaan darurat. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan simulasi evakuasi gempa bumi yang melibatkan seluruh peserta. Melalui simulasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur penyelamatan diri yang benar, mulai dari berlindung di bawah meja yang kokoh, melindungi kepala menggunakan tangan atau benda yang tersedia, hingga melakukan evakuasi menuju area terbuka atau titik kumpul yang aman setelah guncangan berhenti.
1: Lintas Bercahaya.
0: Wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya kini mulai memasuki tanda-tanda awal musim kemarau. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terkait potensi kekurangan air bersih serta peningkatan tinggi gelombang di perairan selatan. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Cilacap, Teguh Wardoyo, menjelaskan bahwa fenomena peralihan musim ini terlihat jelas dari kondisi cuaca harian yang dirasakan warga. Berdasarkan catatan BMKG, curah hujan selama Mei 2026 di beberapa wilayah Cilacap Barat, Dailuhur, Wanerja, Majenang, Cimanggu, dan Cilacap Kota masih berada di angka di atas 100 mm per bulan atau masih dalam kategori musim hujan. Namun di wilayah lain curah hujan sudah mulai menurun dengan titik terendah tercatat di Binangun sebesar 53 mm per bulan. Memasuki Juni 2026, intensitas hujan kian berkurang. Hingga dasarian 1 Juni hanya tercatat 1 kali hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada 4 Juni lalu.
16: Untuk wilayah lain itu sudah masuk kategori musim kemarau. Nah, ini ditandai dengan jumlah curah hujannya. Jadi di wilayah lain selain wilayah tadi yang saya sebutkan itu, curah hujannya sudah di bawah 100 mm per bulan. Sedangkan yang tadi, tiga wilayah tadi, masih di atas 150 mm per bulan. Nah, perkembangan selanjutnya di bulan Juni ini kita pantau selama tanggal 1 sampai dengan hari ini ya, itu ada hujan satu kali rata-rata terjadi pada tanggal 5 kemarin, 5 Juni. Dan itu masuk kategori hujan sedang. Jadi bisa dipastikan bahwa musim kemarau di bulan Juni ini sudah hampir semua wilayah di Cilacap memasuki musim kemarau.
0: Teguh menambahkan bahwa tren penurunan curah hujan akan berlanjut ke bulan Juli dengan kategori rendah 21 sampai 100 mm. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan curah hujan yang sangat minim, yakni hanya berkisar antara 0 sampai 50 mm per bulan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrutna nggo rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul teman bro.
0: Nah, dulur, ayo datengna kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cukai ki nomere.
2: Dari kesi ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nunduk iki mulai ora. Woi, kok kontri kok iki iki.
1: Bro, aku ana keperluan nyur kamu di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Le, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
8: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
7: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
8: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
10: Woi, Jok!
11: Iya.
10: Asam banget. Tambah gede ya.
11: Iya, selam. Kamu Pak RT yang ambil anaknya ya.
10: Selamat.
12: Kanca STM. Kenalan. Kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo malah. Ya
12: enak, ya monggo. Buka sini.
10: Kalau petanyo ya.
11: Nek rokok yang Pak, cukai nek Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diblumna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
12: sedaya kan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jisam gue 5 tahun.
10: Dan ini betul temen bro.
12: Dan itu ramah dunia.
11: Nah, sedulur, ayo dalek nang kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Ki nomere.
13: Dari ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora nembek rumah yo ora. Woi, kok terus kene iki ya?
14: Bro, aku ana keperluan ngurkam ndek penjara.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
16: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar.

0: piring dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
3: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya mak, siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jujukna aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Maju.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
6: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstra kurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini, Arta bisa hadir kembali temani Anda, dan kali ini di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Sampai jam 9 malam, Anda yang suka dengan kita-kita dari Malaysia, silakan aja Anda bisa gabung dan request kitanya di 0811260543. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kalau saya bilang satu kita ini tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan berharap bisa membangun masa depan bersama. Itulah yang ada dalam lirik lagunya Eksis yang bertajuk Dalam Kenangan. Nah, di awal lagu menggambarkan sebuah kekaguman dan harapan terhadap orang yang dicintainya. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta itu memudar karena pasangannya dianggap gak setia dan menduakannya. Di akhir lagu, tokoh utamanya memilih menerima kenyataan meskipun hubungan udah berakhir dan hanya jadi sebuah kenangan. Tapi dia tetap mendoakan kebahagiaan mantan kekasihnya. Rasa rindu yang tersisa justru mengajarkan arti ketabahan dan juga keikhlasan. Dan dalam kenangan, yang jelas ini tentang cinta yang kandas akibat pengkhianatan ya. Proses menerima perpisahan dan juga belajar ikhlas meskipun masih menyimpan rindu, warga percaya. Tapi berbeda dengan satu kita yang satu ini, cinta itu buta. Ini koleksinya dari UKS dan kebetulan juga disukai sama Mustolinga yang ada di Kuripan yang malam hari ini udah gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue loh. Kacau kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
3: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi, berkah jaya. Percaya, nggone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok, apa cek mesi kayak, dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul, kok.
4: Lihat.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ditelan pahit dibuang sayang. Wah, ini seseorang yang lagi terjebak dalam cinta segitiga ya. Dia menyadari bahwa ada dua orang yang terlibat dalam perasaannya, tapi gak mampu memilih salah satu tanpa menyakiti yang lain. Itulah yang ada di dalam lirik lagunya Legacy ya. Ini sebuah peribahasa, ditelan pahit dibuang sayang, yang menggambarkan keadaan serba salah. Kalau dipertahankan terasa menyakitkan, tapi kalau dilepaskan juga terasa berat karena masih ada rasa sayang. Gitu ya. Jadi merasa hubungannya yang dijalani penuh dilema dan gak menemukan jalan keluar yang memuaskan buat semua pihak. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini yang baru gabung di Melody Memory aja ini. Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam, Mama Rizky.
1: Sinaran Melu.
0: Melu maring endi? Malaysia ya.
1: Melu maring negeri jiran.
0: Iya, maring Malaysia. Aduh.
1: Iya, benar-benar ya.
0: Mabur.
1: Persinggahan, Mas. Satu persinggahan.
0: Hanya satu persinggahan.
1: Ya, hanya satu persinggahan, gue.
0: Iya.
1: Ya. Salamnya, Mas. Tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Harti, Bunda Rizky, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kacol, Kumbang Asmara, tulisan Mama Rohima, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Kuswo, para ayah kue Kang Kranji, Mas Dimas kue Nang Tumiang, Mas Al Gandrung, terusan Mas Arjuna Kroya, Mbah Kartin, Babe Sukar, Sugendalu Babe Sukar. Monggo ke melu maring negeri jiran manu Babe. Apa ngerti lagunya para kue Babe Sukar?
0: Oh, apal semua itu Babe Sukar.
1: Oh, apal ya. Ya, kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Rizky. Kalau ada di belakangnya Mama Rizky, silakan aja yang pengen online di 0811260543. Kalau belum ada, Arta langsung ke hanya satu persinggahan. Ini dari sang legendaris Malaysia ya, Salim Iklim.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, Ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, Ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH.
6: unggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Baru jam 8 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Arto masih temani Anda di Sinaran Senandung Jiran Negeri Jiran Malaysia. Dan terima kasih juga buat yang baru stay ataupun yang pengen ikutan gabung di Sinaran. Arto ketemu lagi nih sama Kang Kumbang Asmara yang ada di Doplang. Halo, selamat malam.
2: Hello.
1: Yoho.
2: Selamat malam.
1: Malam juga.
2: Mas Arta.
1: Yo.
2: Mika pernah nyongkrong petarangan Sabak.
1: Iya, tadi udah online.
2: Mama Rizky ya, apa orang melepuh karo, melepuh-lepuh ayam ya. Salam udah mas, Mama Rizky Miki ya, terus juga Martin. Bunda Fisan, Yara, terus Tondot, terus juga buat Mas Kirno, Pak Kirama. Laguna Mas Arta?
1: Apa?
3: Eksis Mas.
1: Eksisnya udah tadi dalam kenangan.
2: Lalu kaya, Salon Seven bisa melibu.
1: Salon Sevennya bukan Malaysia.
2: Bukan Malaysia ya? Itu ya. Apa calon lah, ketinggal lah.
1: Iya, iya.
2: Siti Nuralisa apa lah?
1: Siti Nuralisa tadi udah Wajah Kekasih.
2: Udah. Yukam.
1: Yukam gak masuk.
2: Masuk ya, terserah Mas Arta lah.
1: Oke.
2: Ya, kalau gue UKTS lah, lagunya apa ngono lah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UKS juga udah tadi ya. Tadi kan udah saya anter juga. Ini UKS, Cinta Itu Buta gitu. Selamat malam buat Pak Amin Maskur yang ada di Bulaksari. Salam juga buat Mama Rizky yang ada di Petarangan ya. Tadi requestnya hanya satu persinggahan ikut juga. Oke ya, terima kasih buat Pak Amin Maskur.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukai nih. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngante kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Cok, ya, live, asam banget gue, tambah gede ya.
10: Iya, ya, salam. Kamu nih Pak RT yang bilang anak tuh ya.
9: Lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
11: Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
9: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam. Ya enak, ya mau
11: buka
9: cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
10: Ini rokok kolong kok, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu, apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
11: sedaya kayak lah, nanti sih buka tapi enak pak.
10: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini betul teman bro.
10: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai, kia nomere.
12: Jadi kasih ngomong kau siapa? Bilang aku, mulai nak nunduk ini mulai orang. Wih, kau teriak.
13: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Sejarah mungkin berulang, jadi seseorang ini tetap bertahan ya dalam hubungan cinta meskipun sering disakiti sama sikap pasangannya yang cemburuan dan gak mempercayainya. Dia udah banyak berkorban, memaafkan, dan mempertahankan hubungan itu karena masih menyayangi kekasihnya. Tapi ya, yang namanya sejarah mungkin berulang, jadi dia sadar artinya kesalahan.

luka atau sikap buruk pasangan bisa saja terulang kembali walaupun udah dimaafkan, karena itu di situ ada keraguan apakah penyesalan pasangannya itu benar-benar tulus atau hanya sementara ya. Baik, selamat malam yang baru gabung bareng sama Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Ada Ibu Ning yang baru stay malam hari ini, pengen minta dimainkan untuk kitanya dari Eksis. Salamnya buat semua lima sekawan, semoga kompak selalu dan sehat selalu. Tapi sayang banget lagunya Eksisnya udah keluar tadi ya. Dan selamat malam juga buat Kustono yang ada di Karang Tengah Dieng, yang malam hari ini juga udah hadir juga di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
8: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
7: SMK BBC? Apa kue?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
10: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
11: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah. Pokoknya, sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak aja kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
7: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
6: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: siaran selalu negeri jiran.
1: Sudah hampir 2 jam Arto temani Anda di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Dan sampai di sini bersamaan kita. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat depan. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut Wayang Kulit Malam Suntuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

RTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPBD siapkan 5 unit sumur bor tahun ini. Pemkab Purbalingga siapkan regulasi tunjangan bagi BPD. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: BPBD Kabupaten Temanggung mempersiapkan beberapa opsi sumur bor untuk membantu mengatasi masalah kekeringan di beberapa daerah. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, BPBD Kabupaten Temanggung mempersiapkan beberapa opsi sumur bor untuk membantu mengatasi masalah kekeringan di beberapa daerah rawan di Kabupaten Temanggung. Kepala Pelaksana BPBD Toto Nurjanto mengatakan jika sumur bor dipersiapkan di daerah rawan seperti Desa Goa di Kecamatan Pringsurat, Desa Kebangsari di Kecamatan Kandangan, dan Desa Klepu di Kecamatan Keranggan.
2: Dan memang kita kemarin sudah pengadaan 3 sumur bor nih, tapi nanti memang kita menunggu dari selesainya masa pemeliharaan dari penyedia. Kemudian setelah bulan Juni baru akan kita serahkan ke desa untuk ditindaklanjuti. Karena memang kemarin kegiatan tersebut hanya sampai dengan keluarnya air. Untuk sambungannya itu nanti desa yang mengadakan. Kita hanya ngeborkan, keluar air, nanti yang nyambung mesin dan segala macam dari desa. Sumur-sumurnya di Goa, di Kembangsari, dan di Klepu yang memang kemarin kekeringan. Semoga ada sumur-sumur yang mengurangi Goa dan Klepu serta Kembangsari. Kalau yang dari kita cuma 3. Nggak tahu kalau dari yang OPD yang lain nih, yang mungkin seperti mungkin LH atau pertanian tuh kita nggak tahu. Dinas juga kita kurang tahu. Tapi yang dari kita 3 dan tahun ini ada 2 lagi nanti di Tanggulanom dan Jedis.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menyusun regulasi berupa peraturan bupati terkait pemberian tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
3: Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai menyusun regulasi berupa peraturan bupati terkait pemberian tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD. Kepala Bidang Penataan dan Administrasi Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Naning Purwanti mengatakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mencantumkan bahwa BPD mendapat tunjangan purna tugas sebanyak 1 kali, tunjangan anak serta tunjangan istri. Dijelaskan Naning untuk besaran tunjangan nantinya tidak disamaratakan, yakni nominal akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah desa melalui APBD. Penyusunan perbup tersebut diterangkan Naning dilakukan seiring akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD di Purbalingga, sehingga Pemkab menargetkan regulasi bisa selesai sebelum tahapan pergantian anggota BPD dimulai. Sebelumnya masa jabatan anggota BPD di Purbalingga telah diperpanjang menjadi 8 tahun menyesuaikan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pada tahun 2024 lalu, anggota BPD di Purbalingga juga telah menerima perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun.
4: Terus BPD ya, SE-nya belum. SE kan kemarin kita bikin lagi SE, terus kita bikin juga perpu tentang tunjangan BPD. BPD itu kan ada ketentuan tunjangan BPD termasuk tunjangan anak istri, anak atas anak dan istri atau suami. Nominalnya kita dasarnya SSH sih. Kalau nominal kan kita nggak bisa ngefikkan mbak, karena itu kan sesuai kemampuan keuangan desa. Jadi kita membatasi hanya indeksnya segitu. Bisa di bawah, tapi di atas nggak bisa. Di bawahnya bisa, boleh. Di atasnya nggak boleh. Kurang atau sama dengan indeks yang di situ. 300 sama 200. Iya. 300 tunjangan kedudukan, 200 tunjangan kinerja.
3: Naning menambahkan PMK berharap aturan tunjangan purna tugas maupun tunjangan yang lain dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap pengabdian anggota BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa dan pengawasan pembangunan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menginginkan adanya pemerataan pendidikan untuk warganya yang tinggal di wilayah lereng Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing. Hal itu disampaikan saat merespon aduan dari Bupati Magelang, Temanggung, dan Purworejo saat rembuk pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu 3 Juni 2026. Karenanya Lutfi meminta kepada Dinas Pendidikan Jateng agar melakukan survei di wilayah itu, tepatnya di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Tujuannya untuk mengetahui persentase anak putus sekolah dan akses layanan pendidikan di wilayah tersebut. Ditambahkan Pemprov Jateng memberikan perhatian serius terhadap layanan pendidikan, mengingat salah satu parameter kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Pada 2025 lalu, Pemprov Jateng mengalokasikan biaya pendidikan gratis bagi 5.000 anak keluarga miskin di sekolah-sekolah swasta melalui program kemitraan. Selain untuk mengetahui data detail anak putus sekolah, survei juga untuk mengetahui keberadaan fasilitas pendidikan seperti SMA negeri atau SMK negeri di wilayah tersebut. Bila memang diperlukan untuk dibangun sekolah negeri dan tersedia lahan, maka akan langsung dimasukkan dalam anggaran untuk pembangunan. Belum lama ini Ahmad Lutfi juga telah meresmikan SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, yang sebelumnya merupakan daerah blank spot. Sekolah tersebut berada di lereng Gunung Merapi. Sebelumnya Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, meminta agar ada penambahan SMA di daerah lereng Sumbing, yakni Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran. Penambahan tersebut dikarenakan daerah tersebut belum ada SMA atau SMK Negeri.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Bertempat di Auditorium UIN Sunan Kudus Rabu 3 Juni 2026 berlangsung kegiatan Early Childhood Art Festival atau ECA Festival 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus. Trias melaporkan.
2: Bertempatan di Auditorium UIN Sunan Kudus Rabu 3 Juni 2026 berlangsung kegiatan Early Childhood Art Festival. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus. Sampai pelaksanaan ECA Festival 3 ini sudah mengundang 21 lembaga PAUD dan TK di Kudus. Hadir dalam acara tersebut, Dekan Fakultas Tarbiyah Profesor Dr. Andri Everi, MAG Wakil Rektor 1 Dr. Haji Siti Malaiha Dewi serta Ketua Bunda PAUD Kudus Endah Endayani. Di mana menurut Endah, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Anak Usia Dini UIN Sunan Kudus. Harapannya anak-anak PAUD ini bisa membatasi pemakaian gadget dengan adanya berbagai kegiatan seperti menari dan menyanyi serta kegiatan lain yang bermanfaat.
3: Kegiatan ECAFES ini memang kegiatan prodi dari PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, yang mana kegiatan ini merupakan bersumber dari integrasi mata kuliah, yaitu di mata kuliah pembelajaran seni tari dan seni drama anak usia dini. Nah, kami mengemas pembelajaran ini dengan menggandeng lembaga-lembaga RATK se-Kabupaten Kudus untuk diberikan pelatihan tari maupun drama dengan tujuan memberikan bekal kepada calon guru ataupun guru dari RA PAUD ini agar kedepannya mempunyai referensi bahan ajar atau media pembelajaran terutama di seni, tidak hanya pada pembelajaran seni saja tetapi juga meningkatkan menerapkan metode seni itu ke pembelajaran akademik secara langsung ke anak usia dini, yang mana kegiatan ini juga dipraktekkan langsung oleh mahasiswa dengan memberikan pelatihan mulai mengkonsep pertunjukan tari maupun pertunjukan drama, baik dari kebutuhan unsur intrinsik, ekstrinsik sampai ke kebutuhan artistiknya, semua dari mahasiswa dan kolaborasi dengan guru-guru PAUD se-Kabupaten Kudus.
2: Sementara itu, dosen pembimbing seni tari anak usia dini, Rakanita Diah Ayu Kinesti, mengatakan dalam kegiatan ini ada 4 tema yang diusung, yakni tema makanan dan kesehatan, tema islami, tema flora dan fauna, dan tema dolanan tradisional. Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
1: Temanggung menjadi tuan rumah rapat akbar 4 kabupaten Keburrejo, Kebumen Purworejo, dan Gelang Manggung, Magelang Temanggung yang dihadiri pimpinan daerah dari 4 wilayah tersebut serta Gubernur Jawa Tengah. Selengkapnya, Rama Adiaksa mengabarkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Kabupaten Temanggung menjadi tuan rumah rapat akbar 4 kabupaten yang tergabung dalam wilayah Keburjo, Kebumen Purworejo, dan Gelang Manggung atau Magelang Temanggung yang dihadiri pimpinan 4 daerah serta Gubernur Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Temanggung Agus Siawan mengapresiasi pilihan Temanggung sebagai tuan rumah dan memaparkan berbagai potensi serta kerjasama yang bisa dibangun dalam kesempatan tersebut.
5: Hari ini yang saya hormati, dua gubernur yang sangat-sangat hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas terselenggaranya Forum Rembuk Pembangunan tahun 2026 di Kabupaten Temanggung. Forum ini memiliki arti yang sangat strategis sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Melalui forum ini, berbagai program prioritas pembangunan dapat diselaraskan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Kami berharap di suasana siang hari ini kita dapat menghadirkan ketenangan, kejernihan, berpikir, serta inspirasi bagi seluruh peserta dalam merumuskan arah pembangunan wilayah perencanaan Keburjo dan Gelang Manggung yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari wilayah pembangunan Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung berkomitmen penuh untuk mendukung dan mensukseskan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027, yaitu mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Kabupaten kota yang tergabung dalam wilayah Kepurjo dan Temanggung memiliki komitmen yang sama untuk terus menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga berbagai program prioritas dapat berjalan secara sinergi hingga ke tingkat daerah. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Temanggung terus mengoptimalkan potensi wisata alam, kawasan Sindoro Sumping Prau, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, wisata budaya, wisata religi, serta berbagai bentuk ekowisata yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Fokus utama kami adalah menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu upaya yang terus kami dorong adalah penguatan kawasan Borobudur Jumprit sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata pariwisata prioritas, khususnya dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Waisak yang telah menjadi agenda nasional dan internasional. Di sisi lain, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah terus kami lakukan guna mendukung aksesibilitas destinasi wisata, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing daerah.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Pemkab Purbalingga dorong PMI perkuat kesiapsiagaan bencana dan kepercayaan publik. Berikut informasinya bersama Fitri Hasanah.
6: Pada acara pembukaan musyawarah kerja Kabupaten Muskerka PMI Kabupaten Purbalingga tahun 2026 di Ruang Ardilawet Setia Purbalingga, Pemkab mendorong Palang Merah Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas organisasi, melakukan modernisasi manajemen kebencanaan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Dimas Prasetyahani saat mewakili Bupati Fahmi Muhammad Hanif yang menyatakan harapannya agar PMI di kecamatan tidak sekedar menjadi nama di struktur organisasi, melainkan menjadi pusat komando taktis pertama saat terjadi kedaruratan di wilayahnya. Tidak hanya itu, Wabuk Dimas juga menuturkan bahwa PMI harus memperkuat edukasi mitigasi bencana berbasis masyarakat dan memperluas pembinaan PMR di sekolah-sekolah dan mengajak membentuk mentalitas masyarakat Purbalingga yang tangguh bencana, bukan sekedar masyarakat yang menunggu bantuan saat bencana tiba.
7: Pengurus unit kerja kecamatan dan para relawan di forum ini sangat krusial. Saya minta PMI kecamatan tidak sekedar menjadi nama di struktur organisasi, melainkan menjadi pusat komando aktif pertama saat terjadi kedaruratan di wilayahnya. Optimalkan jaring relawan lokal agar asesmen dan trust bencana bisa berjalan lebih cepat dan aman.
6: Sementara itu, pada aspek modernisasi manajemen kesiapsiagaan bencana, PMI di Purbalingga diminta meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik, donor darah, hingga respon tanggap darurat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
11: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
10: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan

0: Dana NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Ih, nomornya siapa, Kiye?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
3: Hah?
5: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau gak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi bea cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi bea cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai.

katrita sampun paripurna sinarata imbal wecana kondur siduna saking kraton Ndorowati dibar pasewakan ing Ndorowati sinarata medhak saking kursi gading gampar kencana arsa kondur angedaton

Ing kono tawau lulus araharjo tindakira Sri Naranata Prabu Sri Bathresna Narindring Durwati Deni rakandur hangedhaton datan kendel amriksani rerengganing gapura Kiyo manjing jroning jatwaya kembul nadah sumawana ingkang garwa Jembawati Soho ingkang putra Dewi Kresnawati Puno Angenira kembul Bujono Ing papan pambujanan Kiyo manjing jroning panti Busono Ngeracut Busono Kanarindran Ngerasuk Busono Kapanditan Tumameng Sanggoro Palanggatan Usamato seput parantining pamujo Enggawani sesaji Opoto wanining sesaji Yeku menyansa endasing gajah gedeni Sinumbit munggeng palataran Kukus kumendeng iayah Sumundul mering onto ikso Kocap katoi tengah wonten pagelaring jawi Enggang sami wanganti Miyosipun nekira batik udo puno paring adawuh bibaring panalingkingan Kocap genteng kang tinarito ingkang wonten sak madyaning ngalun-alun Porwadyo saking sunyo pringgo ingkang sabihanganti

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: ora blegedhug manyabrit gantil buntute kisa. Nger Pratiwinggana putraku nger Swatama putraku kulur. Kalonan dawuh pangandika Paman Benita kados pundi dawuh menapa Pak? Sinopati Digya Maudara.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep aki gahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Wah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-2511105.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
8: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
7: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
8: Coba saya lihat.
7: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
8: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
9: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
8: Makasih.
9: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da, Ayah.
7: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
8: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
10: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Paman Benita kados pundi dawuh menapa, Pak? Sinopati Digya Maudara. Paman Pendito sangat angin kelanganti miyosipun Paman Pendito. Kados pundi pirembag atur kawan Gusti Prabu Sri Bathara Kresna, kados pundi punapa rembag sampun saged katampi dening Kakang Prabu. Ora bakal sulaya, ora bakal luput kamu barang tumindak wis tak etang-etung, wis tak etang-etung. Klengetung ora sembarangan, ora ngawur, njukut saka petung saka sangkal penerawangan, sangkal bolong. Sedaya pirembag katur anak Prabu Ndurati wis katampi ingkang cetha wis beras kuras. Oh inggih bingah ingkang putra kula paman, nggih sampun bingah Prabu Ndurati. Sampun kersa ndhar rembagipun bapak ingkang sampun dipun bakal sedaya para menggalan ing ayuda ing sunya pringgo. Ayo mula kuwi. Samanggenipun dos pundi? Wis saiki ora perlu menggali kena. Anak Prabu Sri Bathara Snongger pertiwinggono. Lho kados pundi paman? Pilih badhe tindak samangke wonten ing sunya pringgo. Ora. Diupamaake jalma arsa misaya mina bisa kena iwake aja nganti butek banyune. Ora perlu pun bapa ngendikaake kang cetha saiki ayuta wiwitana kabeh para wadya. Padha ditengarani supaya budal. Lumebu marang tlatah pringgendani yen ana penjagen dirembug sing apik. Akal ngelengsarno garkoto yen penjagen orang lilani rampungi bondol bandani.

0: ana melu-melu adine melu-melu. Malah yang Durna sumandegani lan Paman Swatama. Lan sing ana manah saka Jangkar Bumi Pertiwinggana lan Patih Maudara melu.
1: Ngono yen Maudara ge samestine. Yen Pertiwinggana ya memper wae awit pamane Bumantara, Bumantara kakangku uga melu dadi kekuatane Brajamusti.
0: Ikut sing nandangi Kakang Antasena ya awit Paman Pertiwinggana ki nyata digdaya Sekti Mandraguna.
1: Pangestumu wae lah kowe kepriye?
0: Aku ana dhewe.
1: Sapa to dikini?
0: Wakresna munggah marang kayangan aja tak tututi
1: sing ati-ati adikku.

Paman Naswata mau kersane kepriye malah wis ora ngergani karo wong tuwa. Ambak-ambak amu dumeh lagi pinitaya dening Kamaswa Prabu Garekaca. Ora tedhi ngaling-aling Paman Naswata mau aku lagi mundi dawuh peparing saking Kamas Prabu. Gelem-geleme kowe. Gelem-geleme kowe njaga katentraning praja pinggendani Bimanyu. Nampa angka sepiro, nampa gaji sepiro kowe. Niat adol nyawa kowe dadi kedhip kalih gatu kaca. Paman Naswata mau sadurunge aku atur wangsulan aku ndak miterang Paman Naswata mau arti ndak ngendi. Ndak ngendi? Apa ora ngerti tondo apa ngeng ana ing pundhakku kewalawan tengen. Iki prajurit panata baris prawira jayeng palugon jago-jagoning perang saking Sunya Pringgo. Ingkang lagi dadi pambiyantune Braja Musih ngerti. Paman Naswata mau ketemu pirang perkara dadi landange Braja Musih. Layen angka wijaya mandhegani pringgendane sak mestine awit kadang anom tumrap angka wijaya lawan narendring pringgendane. Nang yen Paman Naswata mau dudu sanak dudu kadang lawan Braja Musih. Melik gaji sepiro, melik arto sapiro. Waduh, malah aku sing kebalik. Swata ora perlu dicatur, ora perlu dirembuk cekel angka wijaya sresep. Kakak gulune mati.

Medium.

0: kolom soto mau kulup waduh pak nyilakani pak dimanyu ing sumumbu dan sabah ini pun tukat terampil tengginas cekat-ceket mboten ketinggal ku melawening kepelan ngertos-ngertos mumpet wonten bun-bunan kulo katus pesat-pesat to nyawa kulo
1: sing hati-hati apa kau orang nganggu aji kawijayan suatomo
0: bila menikau kulo kesuwen bodoh bodoh bodoh
1: aji kawijayan mora dinggo kesupen koplok
0: kong perang kong gawane kacu gawane sapu tangan nah dibucaki keberingan ini babonanmu kersani pun dos pun di pak
1: nganggo aji kawijayan
0: nganggo aji kawijayan
1: lagi kor maringin di sarkawi
0: niki untuk peperangan nih
1: lah kok melu ngastino
0: yen kok melu ngastino dadi pekuatannya brojo musti onggi nika kang putra swatama ajeng perang
1: iya tanding bimanyu
0: bimanyu dadi kekuatan yang pringgendani kan ngangge jimat kawijaya nih kendiki kabeh nika niki kula jeng udu
1: udu kepiye sarkawi
0: niki siam si niki kan dicepeng nika
1: oh kebangetan ke bocah ngalik aja melu-melu sarkawi aja melu-melu ngerubesi kok aja melu-melu ngerubesi kowe bocah karena sing seneng ora gasal sagal sugul sapa sadep reki oh kabeh wekti wadah oh sarkawi sarkawi anger jomongin dingkluk oh. Ambek-ambekmu apa ndara nang wong seneng karo kok oh seneng apa ni ganu Swatamon
0: untus pundi pak
1: dino iki dino patek wesimu kowe aja wani-wani mundur sik genti neptu mengko kowe bisa menang biar Pertiwi ngono
0: kados pundi
1: dados sejibane pun anak Pertiwi

Jagate Boyo Bathoroyo Jagat Karabutito Maudoro. Ilah-ilah ngetete kalau Ludro Rojo Dewaku. Kados pundi Raden, Pratiwinggono Raden. Lha paman penitos paring dawuh iki aku ingkang supaya maju peperangan. Awit Swatama ora bisa ngrampungi gawe nembe welawan Bimanyu wis ketok kalinde kapter kalah tinggi. Badhe mating. Inggih sumangga mugi saged ambrasta damel Raden, ayo pamujimu wae. Nah yen aku nganggo tenaga nganggo weliting asta kaya-kaya bocah penggendani ora bakal kalah, ora bakal kalindih, ora bakal kasoran. Tak tamani Aji Kawijayan Pandoyo Parling Pandulu mosora dadi marganing pecing penggendani.

Kocap kata itu Raden Pratwinggono ketinggal mobil kublek pindah Tugu Sinokarno. Sidaket Asuku Tunggal Mabati Daban Dosono Masih Sopon Sondrio Tatukam Bineka Tatuko Kang Sini Dikoro. Kerso Arso Ngageng Jaya Ngaji Pandoyo Penelimpan Katriwing Diwane Mandi Cantik Tani Yeti Pratwi Guru Kisatrio Tinujur Naliko Sakmono Kejeping Suto Swidger Suoro Indo Metan Pranyoto Tosane Raden Pratwi Guru Kekali Midil Sakyo Mindo Sakyaning Suryo Kembar Modoyo Bentar Pitung Putungan Mati bocah pring gedani aning papat perangane. Wis ana

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Leren disit no.
6: Kue dikarep ngerokok apa?
5: Bina wingi ana bakul tawarokok murah.
6: Kayonge mandan beda apa ya?
5: Gih, nggo kue siji, mbok karep tuku nang warung ya ana.
6: Deleng. Aduh, ora beres ge.
5: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
6: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
5: Jan, ana-ana baen, terus priwe no? Wis nyetok akeh, Je.
6: Iya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titoraku.
7: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya si Tinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: abang, abang kaulah haramang weng mungso sro singon abdo. Rasa ake bimanyimu, ojo kowe mundur lumayu bisa geseng dadi areng ragamu. Ayo Suramrata Jaya Merata ampiyaken kaya wong njoloke nepung wakul binaya mangap. Sekethik ing wuri siuteng arep maju kabeh bocah pringgendane kroyoken pratinggono. Waduh Di Bimanyu wis mundur apa Kakang Antaraja tak males hukum pratinggono trajan tepat dadamu.
1: Waduh.

muka antar jayuk tampani dayaning pamandeng kuat tasembah ubeng-ubengan. Waduh, paman pertiwinggono wis rimbang aku mung kena dayaning pepanas cek aku patenono tak perwasa kuat kamu.

Waduh, kakang Nerjo, adikku untuk senaku raku wawodi. Pratiwinggonon duwe daya panas. Jono aku tak maju, kakang, aku tak adu daya ning meripat. Opo kuen duwe daya ning meripat, duwe wae. Aman pertiwinggono daya ning meripat mau daya panas kang pitung putungan. Siadi, sing hati-hati, pangestumu. Yen aku mandeng ki ora marai gesenging mungsuh. Yen aku mandeng sopok pandeng aku mesti bakal kapanane ketemu mau sorau. Luiku yen perang-perang yen luweh king luweh. Pangestumu yo kakang, ontor jo aku tak tanding peperangan aku.

Ya que sopa y cu, a cu hondo se no, hondo se no a cu. Niat kue kataman doyo pamandeng niat dadiareng ragamu. Layo sayu pandeng-pandengan karo aku. Ngajak pirang windu, ngajak pirang tahun tak lakoni. Kue nduwe doyo panas. Kue pandeng aku, kue kedanan aku mau sewurungu. Kue duh hondo se no. Kataman daya ning pamandengku bisa dadiareng sak meliku bali bertamu. Ampani pamandengku kocak kata itu Raden Antaséna kal Raden Pertiwingsa samyo adu kawijayan kalindih Raden Pertiwingsa Raden Antaséna ngamuk punggung bubar tangkar wadya saking sunyo pringgir.

0: kacarita bibaring para Kurawa tuwin para wadya saking Sunyapringga senajan Resi Duna tumut keplayu. Kandhik wonten tepining wana sinigit medhak jawata saking kayangan. Mbabar sabda kawijiling lesan, aduh, aja padha lumayu gendring mengko dhisik ngertenana. Kabeh para menggalane yuda ingkang samya keplayu ing perang. Ngertenana pun ulun ingkang kloyo-loyo medhak saking kayangan. Kita wis padha ngerti marang ulun. Ojo pacuka yang pukulun sinten yen kita padha durung ngerteni ingkang jejuluk Sang Hyang Siswaya Jati. Inggih, Eyang Pukulun. Ngger Pratiwi ngono ngger. Aduh, paman kula tumut risak raga kula. Antos nanginipun ngamuk, wah sampun ngrisak wadya saking Sunyapringga. Ana dewa ingkang rawuh. Oh inggih Eyang Pukulun paduka sinten? Dewa saka kayangan bandulan jagat Sang Hyang Siswaya Jati. Nuwun inggih. Badhe paring dawuh menapa Eyang Pukulun ngertenana. Kita aja padha kumlamar pepesing ati. Aja padha mbacutake peperangan lawan putra Jodipati si Antasena. Ora bakal kuat bener padha bubar nilar peperangan. Nanging aturna mring Braja Musti. Braja Musti wis mesti bisa dadi ratu aning Pringgendani awit pun ulun Sang Hyang Siswaya Jati kang bakal mandhegani Braja Musti. Ngertenana Durna Pratiwinggana. Ulun arsa minggahing kayangan Petung Liung nyuwun sinado dening Sang Hyang Wenang murih gati kocot Prekeng Pati Antasena mati wisa geni mati. Yen tetelu iku padha sina yekti Braja Musti bisa dadi ratu ning Pringgendane. Wis marata padha nresna lakumu. Balu marang pakuwon Sunyapringga Braja Musti supaya ngerti wis mesti bisa dadi ratu ning Pringgendane.
1: Nuwun-nuwun inggih matur sewu sembah nuwun Eyang Pukulun. Ayo bubar, bubar, bubar, ayo bubar.
0: Ayo Patih Madara bubarake, bubarake, bubarake. Bubar.

0: Aduh, Jen. Utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku. Seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Wong wae ngegnus kartu sribau langgeng. Bromo yugane pun ulun Bromo. Kalo nono nadawuh Romo pukulun pepunden kulo. Iswaning para dewa tridosa watak nawa. Ana sakmeneh jawata ingkang lewakake mring dawuh timbalane pun ulun Bromo. Nuwun sewu kanca ing ngandhaping Awatara pukulun pepunden kulo. Wonten samadyaning Balemarsukunda Manik sajuga mboten wonten kadang ingkang lirwaken dawuh timbalanipun Padparawa pukulun. Aming antawisipun kadang kula Dewa Citra nggodha citra senengkang mboten marsawan amargi kaleres netepi jejibanipun anjagi Korisikanda Aru Rama pukulun. Ngejawi saking mriku mboten wonten kadang to ingkang nirwakaken dawuh timbalanipun Padukara pukulun. Akaryul gul gawaning tias Bromo atur kita nyomo dipati Rama pukulun pepunden kulo. Dawuh ponopo katimbalan pisuaripun engkeng putra nyomo dipati wontening arso Rama pukulun. Menopo putra pukulun arso pekantu pidono kesang wonten sakrebeting kawah condro dimuko. Jawoto kinario asaring kawatandra dimuka anglampai sirna dawuh Padukara pukulun engkeng putra nyawa dipati mboten anglirwaken Rama pukulun. Aja kita kaduk lantun kajron anggone kita muwus. Ulun datan arsa paring pidana marang jawata ingkang datan nerak mring wewaring kadewatan. Nyomo dipati mrayu kaagengkeng dadi pisuan kita. Mundi keluhuran sabda Padukara pukulun. Bromo kawula nun dawuh pangandika Rama pukulun pepunden kula. Marmo kita padha kapiji mangarsa sibo ing Balemarsukunda Manik. Yekti ulun arso paring adawuh tintaring pidono nanging mring jawata ingkang lagi kaanggep nerak mring wawaring kadewatan. Lan ing mengkogo pun Rama arso paring adawuh amarga ing kayangan jungring saloko ono pratondo badhe ono goro-goro ing mongko goro-goro iki sumundul saking arso podo pakartining jalma kang lagi padha ngombro-mbro duk angkarane. Mulut jeneng kita salah sak juga yang mangke badhe pikantuk dawuh peparing saking ulun tumuruning arca padha sapa titahing arca padha ingkang arsa angrusak jagat. Sikra bala kang tumingal

Mereka sak mono sang yuang permasti guru imbal sabdo tiring paripurno ketunggo piswaning titangar sopo donarin dron dorwati minggeng kayangan suan wonten ngabian toro.

agawe tingaking para Jawata yekti ana titah ingkang minggeng kayangan jungring saloka datang lepat pramono pun ulung hamirsani cetha kita Narayana ingkang minggah swan aning samadyaning dalemar cukundo manik Narayana kawula nuwun dawuh pangandika eyang pukulun pepunden kula kita-kita kiswan kita minggih kayangan ingkang datan pikantuk

Katu Sri Bawono Langgeng Narayana kawula nuwun dawuh sabda paduka eyang kukulun. Kita aja semelang aja pepesing manah. Kita badhe pikantuk nugraha apa kang dadi paminta kita ulun arsa nyembadani. Matur sewun lembah nuwun. Keluhuran sabda paduka yang pukulun ingkang badhe rumentat mateng wayah pukulun. Nanging ngene Narayana, iku sarana kang gampil dangu mijet wae ngranti awit ulun ki handarbe panguwasa mobah mosking titah ngarsapada. Kawula nuwun inggih. Kita gegancangan medhak aning sakmadyaning alas pasetran Gondomayit. Timbalana jineman pasetran Gondomayit ingkang nama Pandumeya Jurumeya iku setan. Nuwun-nuwun inggih. Tinitaya tinanggenah kinen lumebu dadi telik Duratmaka ndusta kancingan kraton Pringgendani. Kawula nuwun inggih. Yen to Pandumeya Jurumeus bisa ndusta kancingan kraton Pringgendani kinen kaparingna marang Brajamusti. Yen to kraton Pringgendani wis datan kedunungan kancingan kraton yektine Gatotkaca ora bisa dadi ratu ning Pringgendani. Iku tundhone mengko Bumantara nyempil kamuktene Brajamusti dadi ratu ning Pringgendani. Nuwun-nuwun inggih undi keluguran sabda paduka eyang pukulun.

0: nanging Narayana ingkang kados pundi? Apa kita bisa minangkani pamundhutipun ulun? Punapa ingkang badhe kapundhut dening Yang Pukulun? Kayangan dungding saloko kiwido darine kurang sajuga. Janggepake 40 meneh ingkang pantes kinayu janggeping widodari mandar titah ngadya padha ya iku pergiwa. Kita bisa ngunggahke pegiwa ing kayangan kinaryo janggeping widodari. Sandika Yang Pukulun aming mundut pergiwa menika saklangkung gampil. Sering mangke bumantara sakwalya jati pakaryanipun wayah Pukulun aja kasusu. Kita bakal cinipta bisa dadi asipat dewa. Langing cipta sang Hyang Permati Guru anyipta noto nurati Prabu Sri Batasna tinipta dados dewa jelek saat nalika sirna sipating titah. Noto nurati dados dewa kasebut dewa Surya ndadak.
1: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Tambah gede ya.
5: Iya, ya, selamat. Kamu Pak RT yang wilanak itu ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Ini dari kanca aku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo. Malah.
5: Ya
4: enak, ya mau buat cicit.
5: Kalau petanyo ya. Kalau kok cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
6: sekaya kayak
5: larang,
6: kisih bukan tapi enak pak.
5: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa liyai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, kita liyane apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi teman bro.
6: Dan itu ramah dingin ya.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
7: Jadi guys, ngomong harus apa? Bilang ngeku,
4: Woi, kok terima kaya lagi ya?
7: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
0: Iku setan luwun-luwun iki pinitaya tinang genah kinen lumebu dadi telik Duratmaka ndusta kantingan kraton Pringgendi. Yen to kraton Pringgendane wis datan kedunungan kantingan kraton yektine Gatotkaca ora bisa dadi ratu ning Pringgendani. Iku tundone mengko Bumantara nyempil kamuktene Braja Musti dadi ratu ning Pringgendani. Nuwun-nuwun inggih pundi keluhuran sabda patuka Eyang Pukulun. Nanging Narayana ingkang kados pundi? Apa kita bisa minangkani pamundhutipun ulun? Punapa ingkang badhe kapundhut dening Eyang Pukulun? Kayangan dungding saloko kiwidodarine kurang sajuga. Janggepake 40 meneh ingkang pantes kena yo dianggeping widodari mandar titah ngadya padha yaiku pregiwa. Kita bisa ngunggahke pegiwa ing kayangan kinarya dianggeping widodari. Sandika yang pukulun aming mundut pregiwa menika saklangkung gampil. Dereng mangke Bomantara saged pikantuk wangsulipun kikis tunggul rono karono Brajamudi dados ratu wonten ing Pringgendani. Ojo kita semelang nyuwun nugraha murih kemalya jati pakaryanipun wayah pukulun ojo kasusu. Kita bakal dinipta bisa dadi asipat dewa langing cipta sang wang permati guru anyipta noto ndurati Prabu Sri Batosno dinipta dados dewa jelek saat nalika sirna sipating titah noto ndurati dados dewa kasebut dewa Suryo Ndadari.

0: Jagna Skatu Sri Bawono Langgeng Narayana kawula nuwun dawuh pangandika yang pukulun kita wis asipat dewa
1: nuwun-nuwun inggih
0: ngaku jejuluk Dewa Surya Ndadari
1: ngangkem jawata
0: ingkang sowan kula menapa yang pukulun

0: Adalah kece-kece wali kece sadat setan wali kobra. Di pandu meo di
1: anak makakang nyuru meo kakang
0: katambek daya ning aji pameling iki jawoto kang nimbali aku lawan si adi.
1: Iya kakang ki dewa kakang.
0: Iya dewa iki
1: matur kan.
0: Iya aku tak matur di tuwun-tuwun sewe yang pukulun nimbali piswani pun pandu meo juru meo badi pikantu sabdo menopo badi pikantu dawuh menopo yang pukulun yang memustikaning jagat ono semoro datan ketok rupane. Apa iki pandu meo juru meo?
2: Inggi kula pandu meo.
1: Inggi kula juru meo.
0: Yen to kowe wis padha marak aneng ngarsaning sun wis to padha mirengake iki sabdaning sawata ingkang dadi jejibanmu.
2: Inggi
1: inggi dawuh menapa yang pukulun
0: kowe lumbu.

Aduh Gusti Betoro, Gusti Betoro. Wih layu aku rasa guh ndiri aki. Senajanto aku senjoto nanging aku kudwa ngerteni tindak lakune Gusti Kunoto Ndirwati. Senajanto aku kini harus sambung watang wutunging kerso kersane Gusti Betoro. Nanging aku rarilo, aku randiri aki kersane Gusti Betoro kang lagio mengkini. Oh Gusti Betoro durung nguningani aku minggat soko ing sliro. Ngir wiso geni sliramu ning di aku senjoto cokro melu lawan sliramu ngir wiso geni ngir.

0: Prabu, Wong Prabu. Aku memanuki tindake Wong Prabu nyapa manjing mring kayangan jungging saloka. Wong kari-karine kaki Bedara Guru ki bakal ngayomi panyune Wong Kresna apa ora. Yen to nganti kelampah kersa ngayomi mring Wong Kresna ki ora ya kebangeten kaki Bedara Guru kaki. Lho kok iki kaya senjata kang cumlorot. Wah, kok kaya senjata cakra.
1: Aduh, Ngir, wiso geni. Kaya dinugang lepasing lampaku aku nderek sliramu, Ngir, wiso geni.

0: Kaya senjoh tatakro. Waduh, Raden, wiso geni aku ngopati siramu.
1: Luming gak soko wakresno apa piye?
0: Iya, aku nilar Gusti Prabu Sri Bathasna nang saiki wis lagya kayoman dening kersane Wang Kuwon Pramasti Guru.
1: Wakresna lagya kayoman dening kaki Bathara Guru. Lho kok bisa ngono kuwi?
0: Iya, mandal saiki wis ilang sipating titah Gusti Bathara. Wis asipat dewa, jejuluk Dewa Surya Ndadari.
1: Wakresna kuwi?
0: Iya, Gusti Bathara.
1: Lah ya tujune wae wis geni aku. Najan bodho-bodho ki aku dewa ngerti marang tembung swaraning pusara. Wita badutna cakra ana perkara sing kepiye karepmu kepiye?
0: Anane kaya ngene nggih. Awit Gusti Bathara lagi nalisir saka garis kang sak mestine, aku ora kepenak, aku ora kuwowo. Hawane panas. Mula aku nilar Gusti Bathara nganti Gusti Bathara ya ora nguningane aku nilar saka ing papanku.
1: Lan yo
0: aku arep nderek lawan sliramu. Awit Gusti Bathara ya kuwi Dewa Surya Ndadari utusan setan loro cacahe Pandhumeya lan Jurumeya. Kinen dusta kancingan keraton Pringgendani murih diparingake marang Braja Musti apa ra cilaka kamasmu Garkaca.
1: Waduh, Wah Prabu. Aku ketrima, cakra, aku ngerti dening kowe lanjut sabacute.
0: Aku niat nderek lawan sliramu, aku melu dadi wadya ya kena. Lebu marang barisaning Pringgendani melu, aku ngorbanake. Murih kang roko Garkaca lestari anguring ato kraton Pringgendani apik ndak tompo.
1: Nanging to cakra, aku moh yen cakra wujud wasiat. Yen cakra wujud wasiat ki aku moh kepelon ngejaba cakra bisa dadi manusa, aku gelem kepelon kowe.
0: Trimo aku dadi manusa. Waduh, kumitir atiku.

0: tete kala ludra raja diwaku. Aku trimo dadi manusa nanging rupa denawa apa wisa geni gelem tadhekake dening aku ngger wisa geni.
1: Aku ora milih-milih manusa kang rupa apik lan manusa kang rupa ala. Yen mung ala ragane iki ora apa-apa asal pikirane iki bener.
0: Iya bener ngger wisa geni.
1: Kowe bakal mbiyantu Kakang Garkoco lan aku bebarengan.
0: Mengkono asal aku ditampa, aku diutus apa wae aku saguh ber wisa geninger.
1: Yen kaya ngono Cakra saiki ngene ya pegawenmu ki abot.
0: Mengko disit ada kesusu. Aku nyuwun digaweake denger kinarya tetengring ragaku. Kepiye? Aku njaluk diparingi jeneng kinarya tetengring ragaku.
1: Oh, njaluk dijenengi.
0: Yo. Nanging jenengku sing apik, nger wisa geni senajan aku rupa buta, nanging lakuku bener watekku ora bakal gawe kapitunan ing liyan.
1: Oh, ngono, yo. Saiki kowe tak jenengi Digya Buta Raden kowe.
0: Hah?
1: Digya Buta Raden.
0: Digya Buta Raden. Yo. Aku dijenengi Digya Buta Raden. Yen ditakoni Digya Buta Raden, Raden sapa?
1: Lah ya Raden Buta kok aneh.
0: Yo, tak tampa aku trimo diparingi jeneng Digya Buta Raden. Lan aku yo waloko mring sapa wae yen aku ki utusanmu.
1: Aja ngaku utusanku ndak dingerteni awit wis geni iki ora duwe rawang buta jare.
0: Yo, lanju kepriye?
1: Masa bodho ning aja ngaku kowe ki rawangku.
0: Yen mengkono jenengmu tak genti nger wis geni. Genine ilang anane mung gari Raden Raden.
1: Tuh, aku diganti jeneng Raden Raden
0: supaya padha ora ngerti.
1: Oh ya wis masa budhuwa.
0: Aku Digya Buta Raden engkang ngandherekake Raden Raden.
1: Kaya ngono ya kena wis masa budhuwa
0: supaya bingung sing ngerteni.
1: Lah yen dingerteni ditakokake negarane ngendi?
0: Negarane Keradenan.
1: Oh, ngono ya wis kena wae. Aku wanti-wanti karo kowe Buta Raden,
0: karepmu kepriye nger wisa geni Gusti Kuraden Raden.
1: Aku gelem kepelon dening kowe nanging dikongkon nyang ndi wae kudu gelem lan nangkat. Abot enteng dirasakake bejo cilaka kudu meneng.
0: Mengkono wanti-wanti musuh.
1: Bebasan tak kongkon gugur gunung ya kudu manut, tak kongkon bendung segara ya kudu mangkat. Ora kena swara.
0: Iya, ora-orane aku bakal swara nger isang geni. Yo. Lanjut aku bakal utus nyang ngendi?
1: Saiki Dewa Surya ndadari golek ana yen ketemu rangket gawanen mrene temokake karo aku.
0: Yen kena aku usul nyuwun aku aja nganti ditarung aglawan nata ndurati gustiku. Kepiye? Aku nyuwun pegawean ning aku aja supaya tanding lawan gustiku nata ndurwati.
1: Ora. Ndak kongkon bondo Dewa Surya ndadari.
0: Kawitara Surya ndadari kuwi gustiku Prabu Kresna.
1: Gelem apa ora?
0: Ngolet pegawean liyane aja kuwi ngger wisa ngeni.
1: Ora gelem mangkat aja melu marang aku.
0: Yo tak lakoni mangkat.
2: Bu, minta Bu buat makan.
3: Kamu enggak sekolah, Nak?
2: Enggak, Bu.
3: Orang tuamu mana?
2: Itu Ibu lagi gendong adik, minta-minta juga.
3: Ibu yang digendong anak ibu, ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
4: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf terjepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Sang Soyo.

sa pangunan sa to palito aso pal.

Goro-goro angrusak jagat bumi miring samudra kocak mutaking samudra kekesrakating Burantoyo. Canggon-gon samya panas mboten pikantuk panonoban hardaning goro-goro gero saking Tegal Pekarangan. Tanem tuh gagrak mboten pikantuk ilining toyo salah-salah samya anlo dadi pandelikaning gegermesang kang mawa isa. Jalmo pendhita ratu samya nandhang sungkawa dewa ingkang jatan kena loring mati nandhang susah. Pendhita tan bangit mudha agung kena pangrencana manjinging praja nyuwun pitulung ratu ratu piyambak nandhang sungkawa. Negarane ketrajang begebluk larang sandhang dunan mangan. Ana udan salamongso deres pindho pinusesindung rebut magenturan bahara gorowalukan. Herbuah susmamburating ambar royo ambering datan yayah anglep jagat. Goro-goro sumunling surwoyo kegunting balemar sukundo manik. Rengat sumelembuan dirin jebol kok ikul metanggep menceng wotso garagil. Kawasan diro dimuka umur diri kenebur hamber ndutsi bengdobo. Ono lindu sedino kaping pitu jagat miring. Surya Candra ilang sorote bantul bleda gunung geduk artika samya ambrul leduk mangampak-ampak peteng dedet mindo bangun kesaputing lebu widodoro widodari sambil mungsi ngasane yuwang hudipati sideming goro-goro sumedhun lare bajang sak kembaran ingkang samya rebut yodo wonten samadyaning marga catur dindo. Ingriku mahanani terajangin goro-goro mengampiak-ampiak tunjuk.

ilanging goro-goro ana tejo nglais sunduling awiyat madangi kawono. Iku punika sane tejaning gegodhongan dudu tejaning sato galak tejaning jalma manusa pebundeling jagat. Iki menika wanane kang jeneng Ki Lurah Semar ya Ki Nayantoko ya Ki Bugokati Bugo Sampir ya Ki Dudunanang Lunung ya Ki Jejanggan Asmoro Santo. Marwa jeneng Semar kese manusa ingkang datan samar mring sak liring reh. Jeneng Nayantoko ya Pasuryan Kantoko Pepati yen diselang Pasuryan iki Semar Mindo Pasuryaning jalma kang wisirna. Senajan mengkono pantas kinarya pralampitan ing menusa kang mati saka kalsaning srira pribadi amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Bugo Gati Bugo iku tangan gati iku lintang. Sebasan arpa ngulu lintang ngulo rembulan Ki Semar ora ana kang ngaru biru. Jeneng Dudunanang Lunung kawastanan priya duwe prambayun kawastanan wanita ndarbe kuncung. Milo ewu kaya anginipun kula mastani Semar iku lanang apa wedok. Jeneng Jejanggan Asmoro Santo senajan toki Semar menusa kang ala tanpa rupa sudra apa panarapakra parandene dados pitakonaning jalma kang dhewe kasengsem ring kautaman sayekti isma ya panjalmaning dewa. Nalika sakmono Ki Bodraya lenggah mengkruk-mengkruk kaya angkruk megaga kaya tenggok mengklik-mengklik kaya dingklik yekti punika kencana. Sepi mboten kesangen dika pambabaring tangan dika kawijining lesan. Tole nolo garing Petruk Bawor. Iki bocah maus padha teka pating kedebuk pating glembor ana wong tuwa. Ngetok malanjuk mak cepamleng kaya blalangan lagi muni kepida mak tepora ana obo swarane. Aku ngerti mring padhatane anakku lanang. Yo tak kundha lega aku tak golek pepadhaning pikir men anakku padha ngepung rubung teka kumpul. Ibu Aranggono kula nyun sambung swanten. Ingkang kula suwun Waranggono ingkang kagungan asma Ibu Wahyuni kula aturi nyekar dangdang kula cakepanipun sinar koro dawah dolanan ladrang bibil. Monggo.

lagi bujat gosok ngisi-ngisinake marang kanca. Wis-wis bawor anu kepiwe mak. Dalmar mancung cinepet sakmene wae leh mu padha ngaso lan aku. Lah arep ari ngendi? Gustimu ndoro Gatikaca rak liya lagi nandhang sungkawa negara pringgendane ngajengaken peperangan. Iya. Sowan pringgendani, sowan mring pringgendani. Wah ngaten nika mangke-mangkenipun dos pundi sakinten, Yai? Sakinten dos pundi? Brojo Musti badhe ngrebut kraton pringgendani. Yen garis utawa ing kegebenganku ki aku bisa kandhaning mbuh mengko nyatane. Tangih klamon. Ndoro Gatikaca nganti lengser saka ing kraton pringgendani kuwi tangih klamon. Lah yo mbuh wae awit manusa. Oh ngaten, Kyai. Nggih, monggo kula dherekaken. Kowe aku ki kewula, kowe padha ngerti mring tembung Gusti kewula, kula Gusti. Gusti-gustimu, gusti-gustiku ki padha karem sengsem siang pantreng ratri tansah ngulir budi ambudi daya. Murih kewula padha urip tentrem kepenak ayem. Lanjut sebaline sing dadi kewula aja padha nglirake marang apa kang lagi dadi kersaning pamarentah. Oh inggih, la iya mayet. Enyang wis ngrek inyang. Mengkata disek Losmar, aku sing teko Losmar.

0: gemeter temen lo garing ora tau-tau ndur wisanggeni. Ing semu wingit prabawane wingit, aku didhawuhi supaya nyedhak le kulunggu. Usah moplok ngkot ndur wisanggeni masarpa paling duka ora karo kyaine. Inya ngerti kepriye bawor. Panjen ramane sok cilutak. Wis kok cilutak ki bocah. Wong nah ember-emberen ana wong lapur ramane nyolong katok nang pepean. Babonanu maring wong tua sembrana. Ora ngono war, ora ngono. Nggih syukur. Anggere ngomong aja ngawur Kang Bawor. Ora ngawur lah, wong jane malah inyong. Oh, lalu. Wong dewek malah ditimbangno kiyaine. Kados pundi den dawuh menapa ing semu wigatos kepati pati ngene ya Semar. Wa Semar lawan Nala Garing padha ngertekake si Petrus si Bawor mengko bakal entuk gawean dhewe-dhewe ya Tru. Nggih, terus pundi? Ah arep bagi-bagi pegawean iki kena Kang. Mesti inyang kebagian ya. Ah ya mesti kebagian. Kados pundi den ngene ya Wasmar. Wasmar ki ngerti marang sang yang siswoyo jati ora Wasmar. Siswoyo jati, isa siswoyo jati ingkang kepripun iku? Sang yang siswoyo jati ki munggah sowan ing kayangan Petung Liung. Lho kok ya kalbune mokal. Nyuwunake sedane Kakang Garikaca, Kakang Antasena lan aku. Dadi sang yang siswa jati kuwi lagi ngupati patiku. Lagi kepiye ya Semar? Minggah pundi niku wau Den? Munggah nyang kayangan Petung Liung kok wae Semar.
1: Lho kok dados ngaten niku pripun?
0: Sang yang siswa jati kebangeten. Lah niku adapur kados pundi? Sang yang siswa jati ki sajake dadi pepayunge Brojo Musti ing alas Sunya Pringgo ingkang bakal ngrebut kratone Kakang Garukaca Wasmar.
1: Menawi kados niku kula niki lajeng kapeksa kula kedatumut nyambut damel. Nala Garing, Bawor, Petruk, aku wong tua kudu melu tinju, aku tinju kudu melu tinju.
0: Tinju niku napa Kyai?
1: Lah babonat sok nyek karo wong tua.
0: Lajeng kados pundi? Purbawasesa Wasmar aja nganti kelakon. Sang yang siswa jati minggah ing payunan Petung Liung nun sewu. Sampean kula aturi pinaringgih wonten mriki, kula badhe mancing dhateng pas

kok bali mana itu dong? Nun sewu lah, menikah medal ngetan menopo ngilin. Engkang cedak ki metu ngetan apa ngulon? Engkang cedak niku ngi medal ngetan. Ayo metu ngetan murih enggal teko suan yang keraton pringgendani kok itu dong. Nun sewu menai medal ngetan, wonten proro kawanan wetan niku kulo gadah sambutan gang salatus. Menawi kulo langkung boten nyaurutang kulo ngi hajri, ngi lingsem kulo. Ing mongko gang salatus dados gang salatus sakat sobi pripun. Oh. Ngono to lho iki tak weni truk nyaur utang murih kowe bisa tungetan nggih.

0: Dah. Kula dados ketinggal alit.
1: Ayo kaya kan mbok pergi wae kuwi to kowe, Mur.
0: Dah.
1: Nanging le nyoro ki aja ngono kuwi lah ya sabisane kowe ning ingkang membo lan kang mbok pergi wae.
0: Diaritaken sewanjen gulat
1: cilikake, Mur.
0: Napa samenten kurang cilik? Napa samenten?
1: Duh, kepriye to? Lho kok ngendelong?
0: Ala taos kula lho. Wis iki.
1: Lah nyawara sarana kowe nyucupa drijiku dhisik, Lur.
0: Napa mboten asin?
1: Ayo kok cucup.
0: Lho, pisang goreng.
1: Wes, iki bocah iki kepriye? Wes kondo. Tobel tobel. Sok nikatang go sing dak tresnani.
0: Mboten napa-napa menginjil mboten ning sing titik.
1: Lho, aja bali maneh suaramu. Sok geni
0: niku anu ageng saged. Saged ae niku. Carane mriki-mriki kase desek ae niku.
1: Bawor, bawor. Mangkat bawor.
0: Nggih, sangune lho.
1: Lho kok sangu piye?
0: Napa yang ayu-ayu kan mboten dadi yata.
1: 500.
0: Sin.
1: Topa-topa tak tinggal kaya riot.

0: Rosmar, lah niki kula bingung niki. Ajeng dos pundi kinten-kinten masa budu Rosmar. Mawa garing Petruk Bawor wis ana pegaweane dhewe-dhewe. Lah menawi ngaten kula nyuwun sampean kersa sesanti nyayani kula. Kula badhe wangsul ring jaman kedewan. Kula badhe nututi kalian Sang Hyang Siswaya Jati. Nyuwun pangestu, Den. Prana aku ndak prawan ya, Semar.
1: Acarya Parto kasan miwah.

Kocap Katarito, Kilurah Budraya Kyosidaket Asuku Jugo. Ngenengaken pandulu nutupi baban hawa songo. Poncondriyo kaeksi sekawan ingkang binenggas sak jugo kang sinidikara. Kinaryo laksiting broto. Anut lebu wetuning Brojo Irawana angukut Poncondriyo kinemat kamoting Wardaya. Jagat rinegem dadya sakmrica gedene. Tuhu dudu jagat kang gumelar ananging yektine jagate Kilurah Semar. Wauto angemot kang lagyo semedi Ki Bodronoyo arsa kondur mring jaman kedewan. Nalika samono wonten cahya gumebyar gondo mangambar-ambar arum mijiling sukma Ki Bodronoyo wangsul mring jaman

0: ana swara nanging ndak sawang kok cap ketok cap ora ketok gandane mangambara rum cakian mencorong wasmar ora ana
1: iya sang yang ismaya aku wakmu
0: Allah ismaya kondur mring jaman kedewan
1: ngetut uri lampai purwa ingkang arsa minggah ing pengayunan tetuyung.

Pramoyo kadeaken dening Raden Wisogeni Minggeng pengayunan Petung Liung dereng dumugi. Kinarya sambeting crita ingkang wonten sakmadyaning gegono. Malang miling kadya jangkung mubengkenges kaya jontro. Nata Ndrawati kang asipat dewa kasebut Dewa Surya Ndadari. Badhe lumbeting praja pringgendani mundhut Garwanata pringgendani kang putra Dewi Pergiwa. Pinanggih kelawan dinawa ngedadosaning cakra tiga buta raden. Surya Ndadari ora ketok. Oh, lho kaya lagi liwang liwung.

0: Arboko klaplis planat lakune jelek-jelekan. Ono dewa kang lagi lelungan napa entirik andro milang miling ungak mangandap. Dewa, dewa aku buto kang sejati lagi ngupati dewa kang jeneng Suryo Ndadari. Ana raseksa ingkang sengaja nejo nggoleki Dewa Suryo Ndadari. Dewa Suryo Ndadari kok upadi iki ana perkara apa gegayutane karo kowe iki gegayutan apa? Lho kok ora nganggo subasita tandha kowe buta, eh? Aku iki dewa lho kok kowe ora nganggo tata krama kowe. Nuwun sewu sampun duka Eyang Bukulun. Kula nembe kemawon ngertosi pawartos ingkang kula ngertosi wonten dewa dituluk Suryo Ndadari niku dewa wiwit kapan. Wonten dewa ingkang sepuh Suryo Ndadari menapa nggih dewa anyar. Lho kok dewa anyar. Lho kok nganti kowe bisa mangap sangkemu kandha nyuwara dewa anyar. Jobi dewa Suryo Ndadari niku kayanganipun wonten pundi? Lho kok dadan lakokake pengayunane. Dewa Suryo Ndadari iki kayangane aning jungring saloka lepat mboten bener. Jungring saloka niku kayanganipun Bathara Guru nggih Sang Hyang Permasti Guru. Senajan kula buta ngertos daya kayangan. Kayangan soto utal-utal kayanganipun Sang Hyang Nurado. Kayangan unta segara kayanganipun Bathara Wisnu. Kokoro kembang kayanganipun Bathara Gama Jaya. Patung liung kayanganipun Sang Hyang Wenang.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Dewa, dewa aku buta kang sejati lagi ngupati dewa kang jeneng Suryo Ndadari. Ana raseksa ingkang sengaja nejo nggoleki dewa Suryo Ndadari. Dewa Suryo Ndadari kok upadi iki ana perkara apa gegayutane karo kowe iki gegayutan apa? Lho kok ora nganggo subasita tandha kowe buta, eh? Aku iki dewa lho kok kowe ora nganggo tata krama kowe. Nuwun sewu sampun duka Eyang Bukulun. Kula nembe kemawon ngertosi pawartos ingkang kula ngertosi wonten dewa dituluk Suryo Ndadari niku dewa wiwit kapan. Wonten dewa ingkang sepuh Suryo Ndadari menapa nggih dewa anyar. Lho kok dewa anyar. Lho kok nganti kowe bisa mangap sangkemu kandha nyuwara dewa anyar. Jobi dewa Suryo Ndadari niku kayanganipun wonten pundi? Lho kok dadan lakokake pengayunane. Dewa Suryo Ndadari iki kayangane aning jungring saloka lepat mboten bener. Jungring saloka niku kayanganipun Bathara Guru nggih Sang Hyang Permasti Guru. Senajan kula buta ngertos daya kayangan. Kayangan soto utal-utal kayanganipun Sang Hyang Nurado. Kayangan unta segara kayanganipun Bathara Wisnu. Kokoro kembang kayanganipun Bathara Gama Jaya. Patung liung kayanganipun Sang Hyang Wenang. Ondarandir Bono kayanganipun Sang Hyang Tunggal. Swiri Putih kayanganipun Sang Hyang Nur Cahya. ingkir garu penyu kayangane pun sang yang nuroso. Ampun jika gampang senajan kula buta ngerti kayangan yang semua mustikan yang jagat. Neng leh munyoro ki kaya duduk karpe dewe kaya apa buta kang lagi kesurupan. Yo. Lho kok mas tani buta kok surupan aja gampang. Pulun. Aku senajan dewa aku tuntutip. Tutup puto bandrek-bandrek kan aku ya. Puto kang duweni pangerten kaya dewa. Aku puto raden, aku kewulane raden-raden ing negara kerajinan. Waduh, iki puto kunjono. Ana puto duwe jeneng puto raden. Duwe jeneng puto raden. Ah, raden puto. Kewulane raden-raden. Negarane kerajinan ora waras iki buta. Ora waras iki buta. Ah, wis ora usah betiat betiut sancut talwondo. Arpo ngamuk masa buta raden kelakon kalah dening Dewa Surya Dadari. Ora tete ngaling-aling aku lagi tinuto dening Gusti Kuraden Raden ngrangkas Surya Dadari.

kiri kang nyolir Prabu Tuabang kaulah hermanguing mungsu abang kaulah hermanguing mungsu srusi ngonabdu jagat diwayo bator yo jagat karena butito lagi buto nyilakani buto kandil kulite mulet dagingi nyilakani nanti astaku kitu ibu marang ira-iraning buto ing semora diroso melayu melayu lemebu marang lak-lakan nogo tak lebunin tak tututi yen aku turung iso mbondo dewa suryo ndadari apa kowe sing bondo aku apa aku sing bondo kowe Suryo ndadari bisa mbondo aku podo karo bisa mbondo angin kurang ajar ketiban cokro ilang.

0: Lagi cokro neng ngendi? Wis siloko, siloko. Loko cokro neng panggonane. Aduh, cokro kok wis bola-bali. Mutek minggat ingkang ora nganti ndak ngerteni lagi njuk tiba neng ngendi yen minggat karpe kepriye.
1: Ayo Surya ndadari tibakno sakramu.
0: Waduh nyilakane. Ingkang cetriki butuhki bakal ngerangkit mbondo aku. Loh kok ke cokro ilang minggat kinyangan di cokro, cokro. Butuh Raden, butuh Kang Kunjono kowe. Kowe bisa ngerangkit aku yen kowe bisa. Ntar ngulan ini daya ning aji.

Dewi Kromo noto ndiro ati kang asipat dewa kasebut Dewa Surya dan Hari. Sirna sipating dewa Surya dan Hari jelek dados yekta sak diri suta sendiri kiri gunung suta anak Yani Adi Tri Kromo, Noto Durati, Yusur Yodadari, Jelek Dato, Yang Tau.

te cattivo io, fatto rollo, ti cattivo io, ti cattivo io, ti Luk Oranyono malah ngedadianing sokro. Inggih Gusti, kulo pusoro potuko kulo sokro. Lako dadi kowe ingkang dadi sengkolo tumrap lelakonku. Menika kepareng matur ingkang selau kulo minggat saking potuko Gusti kulo pinanggih kalian keng putro Raden Wisogeni. Kowe ketemu lawan Wisogeni inggih. Dipunutus dening Kang Putra Raden Wisogeni kapuri madhos paduka Gusti kinen dipun rangket wis cilaka yen kaya ngono. Ana senjata tak soklak-soklak masa wurunga. Nuwun sewu. Waduh mangke rumiyin. Lah iki njuk aku ki ilang sipating dewa, busananing dewa ilang. Mulih dadi manusa arta padha lumrah Noto Ndurwati. Lanjo aku bisa pekantuk pidono peparing saking yang pukulun permasi guru. Nuwun sewu Gusti. Gusti kersa kado inguni ampun ngantos tilar pendowo menapa mboten. Cakra manut kersa apa kresna manut terang cakra? Waduh mboten. Menawi Gusti dereng kersa kado inguni dados landanging pendowo. Gatu koto meniko sinden, gatu koto meniko putra pendowo. Menai potu kota sih kersonalisir saking garis ingkang sakyetosipun keparang kulo badhe mados Raden Wisogeni malih.

Kadewa ya Bathara ya jagat karawudita malah cakra minggat lunga maneh. Iki wis dingerteni dening Wisogeni. Kaca aku lho kok njuk ilang agemaning dewa aku pulih napa Ndurwati. Ya wis sengsaya angel nggonku arsa mundhut pergiwa. Parandene kaon aku ora bisa ngaturake pergiwa minggeng kayangan yekti aku bakal pikantuk pidono peparing saking Eyang Purun Pranasti Guru. Suka dadi sastruning titah tinimbang dadi sastruning dewa. Parandene aku tak nerusake tindak ing Dirgantara Pati sungsuaning kayangan yen durung bisa nggawa pergiwa.

Dene kek mboten katrita tindakipun nata ndurwati ingkang nejo. Ngopati ingkang putra garwa Pringgendani Dewi Pregiwa. Kinarya sambeting crita nunggil panggung sanes panggenan sanes gempalaning crita pandharep punika pusering lelampahan. Ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten karaton Pringgendani. Sang Prabu Garkoto kersa pinarak lenggas tata kengeng paman Digya Kala Bendana.

narin dringeng berbudi kula sono asih tresna pring kula kasih. Sinten to pole pengen lenggah mung ing ngarsa cetaken dhewe ingkang pepesti buta pengung buta kumprung putra Prabu Trembaka kang wuragil nggih menika ingkang nama Digya Kalabendana kaca katrita Raden Garkoso ketro anggira lagi kembang sungkowo menggalakan projo peringgintan ingkang lagi kapundut ingkang paman projo musti ewuh koyeng pamuti Raden Garkoso angeti prasetyo ingkang tumapak ing bumi kasening jagat kalau mau Raden Garkoso.

kata itu nalika samono sepi mambring mboten wonten apa swantening jalma ameng kapiarso munyo munyaning

kulon mapagsang argo suto tepal piro kresno parto maneger puciniro sakti niro wang wang sesuanggara cito waduh Kaki Prabu karo kaca dol gawe kagiyating penggalihmu pun paman aku Brodo Lamatan Kamanjing ing kraton Pringgitani.

quattro per gatto cozzo. Pun paman aku bisa lebu barang satri keraton pringgadi. Andorau kerangan dining polatio sing pro kadang kagamukan anja kini kelapelan sing pro Rasa kuat ini kita lakukan di kang itu maju. Eh, ada bos Tomir.

0: Lego penggalihku ger kaki Prabu ger koso pun paman aku Brojolamatan bisu pinanggih. Paman Brojolamatan rawi punan dados saken agenging manakulo paman. Pasenggan pono kerami katur rawi pun paman Brojolamatan. Iyo iyo ndak tampi kanthi rasa geng penggalih. Ora leo sakon duri pujo pangtune pun paman aku kebatam panono ger kaki Prabu. Kaulun ninggi paman. Kalau tampi pinunding mustaka muga ndadosaken jeji mati ngagesang kula syukur muga-muga wae. Nanging gegancangan enggal-enggal wae pun paman nejo ambabarake wigatine. Nuwun inggih paman Brojolamatan kados pundi rawuhipun. Pun paman teko aning kraton ki daya-daya pun paman aku ingkang gedhe katresnane lawan sliramu kulup kaki Prabu. Matur sewu sembah nuwun.
1: Iya.
0: Tegese awit aku kang ngerteni Kakang Brojomusti dumunung aning Pakuwon Sunyapringgo. Ingkang wis ngempalake wadya-wadya saka Mancaprojo ingkang samya sayek sekokati manunggal karep. Yento garkoso ora kena dirembuk aris bakal rinungkup dening wadya kang mayuta-yuta negara Pringgendani. Mekaten paman.
1: Iya.
0: Ing mongko silike wadya gedene por menggalin ngayuda senopati senopati saka Mancanegara iku senopati senopati wadya kang pinilih. Lire prajurit gemblengan senopati gemblengan. Akeh uga para nujum ajar pendhita Resi Brahma kang saya paring aji-aji ingkang wingit-wingit ingkang gawat kliwat-kliwat. Yen to manusa ketaman aji kawijayane pamanut mah bisa dadi margering pati. Lah iku mau mulaku njuk tukul ketresnan marang sliramu. Tukul ketresnan.
1: Iya.
0: Iku mau njuk aku tukul ketresnan marang sliramu.
1: Nuwun inggih.
0: Iya.
1: Kersanipun kados pundi paman Brojolamatan?
0: Ngene. Di sliramu ki kudu anut miturut mringpun pamanaku aja nganti kelakon peperangan pasulayan. Ora kuat. Ora kuat, Dir. Lho, ingkang kanggo kekuatanmu ki apa? Girigimu ki apa? Ngejaba mung duwe kekuatan pamanu dibya kala bendono sing glemba-glembo. Ora bakal kuat. Iki rembug bener rembug apik. Kudu dituturi lho. Ora kuat. Enggak mengkono iku, Nger. Anuta mituruta mring pun pamanaku. Saiki mumpung durung temeka budal saka ing Sunyapringgo pamanmu Brojomusti angrusak kekuatan Pringgendani. Luput katulanggane bisa cinidra dening pamanmu jeneng sira. Apik-apik anaten murih pamanmu aja nerusno le rengu mrene kancingan keraton Pringgendani. Kancingan keraton Pringgendani. Aja nganti njuk orang nampi mring tirembage pun paman nyoto bisa dadi pasulayan.

0: mboten nyono sanget paman, brutulamatan paman. Kamu ya kebelok, kok yang semua malah ngereges penggalihmu. Senajan paman ngendiko ageng ketresnanipun kelenggeng putra kula karo kaca parantene berembat pangandikanipun paman ingkang mekaten menika andadosaken pekewet kula.
1: Loh kok pekewu? Loh kok pekewu kiwi?
0: Paman kula aturi menggaliaken awit paman ugi mboten badhe supe prasetyo kula.
1: Sing mriye?
0: Mboten badhe negari pringgendane kacepeng dening sinten Kewala menawi Garukaca tasih agesang.
1: Waduh, waduh. Yen pamanmu Brajamusti luwih kuwasa tinimbang kowe nggih Garukaca. Kowe jejering Narendra kudu ngerti marang patra bener kaluput. Kuwasa ndi anak lan putu? Lho, kowe iki putune Rama Trembuga. Yen Kakang Brajamusti iki putrane Rama Trembuga, kuwasa Kakang Brajamusti. Iki kudu ngerti garis kang bener, pelenggan kang bener. Kepriye saiki aku njaluk wangsulan. Kersa maringake kancingan keraton Pringgendane ora?
0: Paman, nuwun sewu. Badhe dumugi jaman menapa kancingan Senopati, kancingan keraton Pringgendane mboten badhe wal saking artanipun putra paduka kula Garukaca. Kocap katerito nalika sakmono babar sasukaning karso. Senajan to kendel kados mledhat mledhago. Dadanipun titya Brajalamatan kaya jebol-jebolo. Muntap raosing penggalih. Mila-mila titya Brajalamatan titahing dhewe ingkang pepesti mingis-mingis mindha trisula landheping siung kang tinisis. Kumayastanipun Brajalamatan angrangkul kang putra Garukaca ginigit janggare ambruk ing prawi.

kaulah remanguing mongso. Abang kaulah remanguing mongso seru singo nabdo. Kurang ajar, kowe kurang ajar. Wani karo wong tuwa kowe wani. Agawe muntabi ngatiku. Kowe njepul-njepul jati aku. Edian parat. Nyat, elgoto, heling, kowe heling. Heling, kowe. Arpo mumbul muluk bisa uga mancak gelap. Wong ana masa dadak bisa ngalahke wong tuwa. Kurang ajar, penyakit keparat, kowe. Nyat, elgoto. Gargoto gini kejangani pun teringkang paman brojo lamatan ambruk ngerung kebi bumi kantoko madio sirno kantoko noreling madio tegese tengah sirno mati oreling setengah sirno semaput terhadir gargoto kasilir samirono ngerinjal nulia wungu

Man brutulamatan man kepriye tak enteni wangsulanmu. Nang senajan toko nglilakake saiki kancingan kraton Pringgendani nanging wis kebacut kowe ketaman wisane pun pamahku. Mula-mula mbok menawa sentek tulis sing uripmu gare kanca tak tinggal kiri. Aturake kakang Broca Musti kowe. Waduh paman kula nyuwun dipun sirnakaken kemawon paman.

0: kakang, gadu koco kakang. Terus pundi menika den? Ndara gadu koco kula kang sowan kados pundi kenging menapa den?
1: Wis dianto seno 10 kenapa age aku ke taman wisane paman Brojo Lamatan. Diantasena aturake Kanjeng Ibu ing Jodiwati atur mring Rama aku ora kuat urip diantasena.
0: Waduh Petruk nulung gareng mangkat ngaturi Rama.

Raden Garkoca pinoyong tiningkang rai Raden Antaséna kabekta manjing kraton Pringgendani nolo garing pitruk kita-kita lumampah lumayu sipat kuping lonjong kotor Desoning Yudipati aturuningo Raden Garkoca nandang cintroko pergiwa ngedadusaning kilurah bawor sampun pinanggih kalanoto ndurwati kabukto minggah soning kayangan sini kekinaryo sambeting cerita ingang wonten pundito muniko ingang wonten Yudipati Raden Werkudara lenggas toto kengkeng garo dewi arimbi ingkang ketolagio kembeng sungkowo

punika warnane satreng Jodipati satra panggulining Pandhawa ya satra bedheteng ing praja Manarpa. Satra gengaluhur gotik woksimbar dodo blengah-blengah kuning nembaga sinangring gemendreng kalawan ketaman gegamaning musuh. Kangang kasih Raden Werkudara ya Raden Wijasena ya Raden Gajasena ya Raden Senasaraka ya Raden Pandhu Putra sinten ta punika wanuja ingkang lenggah tata wonten ing arsa punika garwa Raden Werkudara ingkang nama Dewi Arimbi senajan ta wanuja sampun madya yuswa parandene sinawang saking Mandra Mindo Dewi Ratih ingkang medhak saking kaswargan. Kaca katrita nalika samana Dewi Arimbi Ketoro anginipun lagi kembeng sungkawa amargi siang panreng ratri tansah menggayaki putra marabu dari poco. Enggang wau negari pringgendani ngajengaken peperangan siang panreng ratri tansah netes nuaspo panyunipun Dewi Arimbi neng ngeloko Raden Werkudara kinen rawuh wonten ing praja Pringgendani.

0: rimbi wis gedhe tuwa wis kaplak dengkelak awan bengi nangis kaya cah cilik. Eling mripatmu jendul sakepel gendene. Meneng.
1: Nuwun-nuwun sewu, Kamas. Badya katukanan mboten kawratan teksa kula pun dituka. Nipun patuka Kamas, awit mana kula nelongso. Mboten nyana babar pindah kadang kula Brajamuti ndarpe watak metukal metukul. Mekukeng mboten ngertos mboten ampir mbagi ngasepuh. Ingga makata menika Kamas monggo kula aturi tindak mateng. Pringgendani pilih Brajamusti kadanggul kebacot anginipun. Badhe metukal saking pawelinge ngang sepuh Kamas.
0: Wis ora perlu mangkat mrono. Ingkang percaya wae lawan degleng Antasena anakmu percaya wae marang wisa geni anakmu. Yen ana apa-apa lupute karo kaca cilindro dening Brajamusti adimu Antasena wis tak perdani.
1: Nuwun sewu Kamas parandene kula aturaken dene mana kula kang tansah kencalan kewala kados nilar lare wonten tepining jurang ingkang kula kawatosi Kamas. Brajamusti Braja Lamatan menika ndarpe wisa paringanipun Rama Suwargi. Menawi kadhekoco ngantos ketaman wisanipun Brajamusti Braja Lamatan adi kula mangke kados pundi.
0: Dendara kula nalika ingkang sowan den
1: ingkang sowan kula Petro, Den.

tanya bala Pandhawa biyuk gumulung mangungsir areng asata Kurawa.

Jagate Boyo Bathara Yo Jagat Kramudita Loka Adiku Iswaya Nututi Aku Mengkata Dhisik Kakang Kakang Siswaya Jati Karep Tindak Sowan Ngendi Lho kok perlu-perlune nakokake perlu-perlune nututi aku Wis aja njuk goroh Waloka wae Awit sejatin aku ya wis ngerti yen Kakang Siswaya Jati ki lagi duwe karep Minta sirnane momonganku Wiso geni onto senewan gari koto aku sing dadi pemomongi kang ora trimo Yento kakang Siswaya Jati nerusno kang dadi sejani Kena waing golek patine momonganku nang ayuto bareng-bareng mlebu marang kawacondro dimuko Mendi sing tiwas mendi kang cidro Aduh Ismoyo adiku Lho kok legan golet momongan kowe Ismaya wis ora perlu Kakang Siswaya Jati ki ngendika sing akeh-akeh Lho kok iya ora menggaliake Kakang Siswaya Jati uripmu ning arsa padha kerak tansah dadi manusa kang kepenak Ewa sakmono kok iya durung marem ing semut tansah anggone bakal gawe cintraka marang momonganku Ah kowe ora gelem bali kowe bakal ngetut ore aku kowe ngajak pasulayan perang lawan aku tuwa tinimbang kowe nom tinimbang aku kalah dening wong nom aku percuma mendi sing tmekeng pati tak lakone kakang

Waben kawijayan kanuragan Sang Hyang Ispil kalawan Sang Hyang Siswaya Jati danguning dangu ambabar Sang Hyang Siswaya Jati kilurah Wijono Mantri Sang Hyang Ismaya kilurah Semartogok Wijono Mantri Twin Ki Bodronoyo.

0: kalawan sang yang siswoyo jati danguning dangu ambabar sang yang siswoyo jati kilurah wijono mantri sang yang ismoyo kilurah semartogok wijono mantri twin kibodronoyo Mor teko aku togok wis bali togok iki kebangetan kakang togok apa ora kewirangan ora kewirang tujune aku ngerti ala yen ora ngerti apa ora aku sing katiwasan momonganku arep kok grigiti arep kerayapi babonane wis aja maido sejatin aku ki lagi dipercaya dening Braja Musti supaya nggulet patine momonganmu sing telu cacahe. Angger aku bisa kasumbatan aku arep didadekna wong sing kepenak. Awan bengi lumak lempeng mangan turu sandange apik pangane enak digoletna bojo ayu. Mulane apa nggen ora kepengin bisa nranani mar. Bacut no kakang togok ora wis pisikis bali togok ya wis losmar kados pundi den wa togok wijono mantri to kuwi elangin iki kakang togok niki sawise dijanji wae gelem bali marang negarane nerusno karpe apa ora apa yo bakal nerusno karpe apa yo bakal bali marang negarane
1: inggih den kula togok sampun Pancene kula menawi tanding kaliyan di kula Semar niki mboten badhe wonten sing menang mboten badhe wonten ingkang kalah saged kalah ingkang kedunungan lepat menawi ingkang leres saged menang lan niki rumaos kula ingkang lepat mila kula kasoran nggih pun pamit kula mboten badhe mali-malih menawi kula mali-malih kenging kula dihukum gantung kula

Kula ngriki mawon lho aja ayu nderek saning Bale Marcu Kundoman. Alam mboten ngriki mawon. Ngriki mawon lah ngriki mawon. Ngriki mawon lah. Kok kulangot lah. Kocap katrita Raden Wisagini sampun dugi wonten kalisi Kandawaru. Pergiwa ngedadosanipun kilurah bawur dipun pundhut busananipun wangsul kilurah

0: jagat dewa yo bathara yo jagat karep.
1: Lho kok kowe bawor?
0: Nggih.
1: Lho pergi wae ndi?
0: Nagula sing teng ngriki ngayir-ayir.
1: Lho. Kowe mrene-mrene melu sapa? Lanjut pergiwa kene ngendi?
0: Mboten wonten pergiwa nggih kula lho. Tuli kula pergiwa, kula pergiwa.
1: Lho iki pergiwa miki ngayir-ayir nang kene.
0: Sanes kula lho.
1: Wah Kresna, ramu aku iso gini wong.
0: Mustikaning jagat royo
1: lho kok marah
0: wiso geni
1: wah iki senjata cakra tak aturake gedhe cilike tungutungan iki Wakresna njuk wirang karo aku ayo nembe kelakon Wakresna ki nggendong si bawor
0: lho kok nggendong si bawor
1: lho mawon kang digondherake wong mau ki rak ya si bawor toh sing tak dandani dadi kadangku pergiwa
0: jagat diwoyo batoroyo jagat karamudito lah engane wong digendong nang ratu aja kie mau kepenake ya wis bawar wis
1: toh
0: bawar kue meneng sih
1: wonjo sak iki kersane wong kepriye
0: apa terus bakal mandigani brojo musti orang gir wiso geni ketrimo senjoto cokro di balik aki aku rumoso nerak meringwa waler nalisir soko bebener ilah ya mugo wae garkoto ojo nganti lengser soko yang ngeprabun ojo nganti ono retu projo yang pringgendani wis tongger wiso geni ayu to bebarengan aku tak ambayu garkoto mugo walio jati saras lestari anggone ngasto projo pringgendani tak delane wong.

kocap katrito nalika samono Dewi Arimbi priksa ingkang putra Garkaca kinepung rubung dening para putra Sudipati mboten saronta segera sidakep mepeti baban hawa sang masesa panca ndriya catur kang bineka sajuga kang sinidikara kersa ngagem aji daya sirnaning jayaning wisa peparing saking kang rama swargi Prabu Trembaka katampi katrimah Dewi Arimbi hang nira meminta sinugraha peparing jawata dayaning aji penambaraning wisa tumama mring silaranipun Prabu Garkaca sumiliring sabrana sarep beting kesemekan ganti kaca waluya.

0: Aku wet.
1: Di Brojo Kramatan.
0: Kula nuwun tau, Almas Brojo Musti.
1: Nau piye?
0: Garkoco sampun ketaman bisa kula siung kula tumon wonten jajanipun Garkoco anak kula. Sawun nglempur mboten andar bayu tak pindhone dening aku mosok dadi

0: waras beti Gasherwaca metuake aku.
1: Paman Brojo Lamatan tuin Paman Brojo mesti sesembahan kula. Kados pundi kersanipun Paman kekalih. Loh.
0: Adikku Brojo Lamatan ngapusi jari karo kocosoran duwe daya.
2: Waduh ingkang selalu sampun mboten gadah daya Kamas. Wis cekake ning astanipun Kakang. Piye, Herkoco niat masake kraton Pringgendani ora?
1: Paman Brojo mesti kulaturaken kraton Pringgendani menawi putra paduka kula sampun sirna.
0: Tegeget janggamu.
1: Nuwun sewu Paman, kula amit badhe geget jangganipun Paman Brojo mesti.

0: cercando un Waduh, mati aku. Aku mati, bro, selamatan.
1: Sami-sami, Kakang. Ulongi pejambu tengkiat kulo. Gaduh koco ngertos pepalining rogo kulo. Manik kulo tipun cakot jadi gaduh koco.
0: Waduh. Aku yu digigit manik. Waduh, kok ngerti-ngerti nih gaduh koco.
1: Iki mesti waras soko Kang Mbok Arimbi.
0: Mesti. Ora kuwa urip. Kulup kan koco merene nyedak kulup. Aku ora kuat urip. Kuas ngerti marang wajiku, klub kan koco, klub.
1: Paman Brojo Lamatan, Paman Brojo mesti nyuwun kenging samudra pangat sami kami wantunipun ingkang putra kula.
0: Ayo, saka luputku dhewe.
1: Saka luputku dhewe, klub kaki Prabu aku ra kuat.
0: Nanging gara-gara koco, aku seorang anggap mungsuh karo kowe, malah kowe kan bakal
1: Paman Brojo mesti kersanipun kados bundi.
0: Aku tak manjing marang asamu kang sisih kiwa iku.
1: Yen aku wis ilang, aku ateges wis mlebu marang epek-epekanmu.
0: Kowe duwe aji Brojo mesti.
1: Kalo mongso ketepuh ing boyop kewuh kowe nyebuto jenengku. Tak bayu-bayu kowe bisa nyoklek-nyoklek mesi ngeligen.
0: Aku tambah puning astamu ngeligen.
1: Aduh ngir kandung koco aku pamanmu bro tulamatan wis ora kuat aku kena dayamu. Ngerti mering watining ragaku. Ewa samono aku bakal nunut kemuktenmu ngir kandung koco. Aku tak mading mapan aning meripatmu sila nandar be aji bro jolawatan bisa ngerti mering saduring winarah. Semoga matur sepanuh paman.

0: Cok kepiye pamanmu podo ilang mlayunya ngendi lo mayunya ngendi ngger kake Prabu.
1: Ngaturi uninga Kanjeng Ibu, paman brojo mesti mancing wonten ing asta kula.
0: Mancing marang tanganmu jeneng sira wis duwe aji brojo mesti syukur, syukur ya syukur pamanmu dadi ajimu.
1: Paman brojo lamatan mancing wonten ing kelapukan kula Kanjeng Ibu.
0: Ya tegese sira ndarbe aji brojo lamatan gedhe dayane pamanmu. Wes mundur wae mundur ngaso sawetara ngaso wewes. Aja tumandang ing gawe senajan to wadi pirang-pirang kang bakal nguko projing pringendani ramamu supaya nyambut gawe nger.
1: Kawula ninggang ngesto ageng dawuh.
0: Wawer kudara
1: wis sangeni anak kula nang piye?
0: Kakang Ngarukaca menrem wawer kudara mbalakake Prawadya yeksa. Lan ratu-ratu kang biantu marang paman brojo lamatan brojomu iki. Amo, amo, amo, amo.
1: Kakang Bomantoro suwe maju, Bomantoro suwe maju disik. Waduh, malah Bomantoro melayu gendering bali. Ngerti yang brojo mudi, brojo lamatan ilang sanariko. Aku sing wani, aku sing wani. Rusak kraton, ingdani. Aku wani, aku wani, wani. Kocap kata itu Raden Werkudara ngamuk punggung babar sasukane karso. Miwat miwut Raden Werkudara den ora oleh daya Prawadya yeksa. Aku kang batu take perang, tendang orek-orek kadamu.

non mapak sang arga suta tepal piro kresna parto maneger pujiniro sakti niro wang-wang swanggara cita waduh waduh Kakek Prabu karo Kacadha gawe kagiyating penggalihmu pun paman aku Brajalamatan kamanding ing kraton Pringgitani.

0: Lego penggalihku ger kaki Prabu ger koso pun paman aku Brojolamatan bisu pinanggi. Paman Brojolamatan rawi punan datu seken ageng ing manakulo paman. Pasenggan pono kerami katur rawi pun paman Brojolamatan. Iyo ndak tampi kanthi rasul kuing penggalih. Ora leo sakon duri pujo pangtune pun paman aku kebatam panono ger kaki Prabu. Kaulo nuningi paman. Kalau tampi pinundeng mustaka muka anda dosa kenceci mati ngage sangkulo syukur muka-muka wai nanging kegantangan enggal-enggal wai pun paman nejo amba barake wigatine nuningi paman Brojolamatan kadis buntira wibun pun paman teko aneng kraton ki doyo-doyo pun paman aku ingkang gede katresnane lawan sliramu kulup kaki Prabu. Matur sewu sembah nuwun.
1: Iya.
0: Tegese awit aku kang ngerteni Kakang Brojo Musti gumunung aneng pakuwon Sunyo Pringgo. Ingkang wis ngempalake wadya-wadya saka Manca Praja ingkang samya sayek sekokati manunggal karep. Yento Garkoso ora kena dirembuk aris bakal rinungkup dening wadya kang mayuta-yuta negara Pringgendani. Mekaten paman.
1: Iya.
0: Ing mongko silike wadya gedene por menggalin ngayuda Senopati Surwati saka Mancanegara iku Senopati wadya kang pinilih. Lire prajurit gemblengan Senopati gemblengan akeh uga para lujum ajar pendhita Resi Brahma kang saya paring aji-aji ingkang wingit-wingit ingkang gawat kliwat-kliwat yen to manusa kataman aji kawijayane pamanu temah bisa dadi margering pati. Lah iku mau mulaku njuk tukul ketresnan marang sliramu.
1: Tukul ketresnan.
0: Iya. Iku mau njuk aku tukul ketresnan marang sliramu.
1: Nuwun inggih. Iya.
0: Kersanipun kados pundi paman Brojolamatan ngene. Di sliramu ki kudu anut miturut mring pun paman aku aja nganti kelakon peperangan pasulayan ora kuat ngir. Lho ingkang kanggo kekuatanmu ki apa giri-girimu ki apa ngedopo mung duwe kekuatan pamanu di biokolo bendono sing glemba-glembo Ora bakal kuat. Iki rembug bener rembug apik. Kudu dituturi lho. Ora kuat. Engga mengkono iku, Nger. Anuta mituruta mring pun paman aku. Saiki mumpung durung temeka budal saka ing Sunyo Pringgo pamanmu Brojo Musti angrusak kekuatan Pringgendani. Luput katulanggane bisa cinidra dening pamanmu jeneng sira. Apik-apik anaten murih pamanmu aja nerusno le rengu mrene kancingan keraton Pringgendani. Aja nganti njuk orang nampi mring pirembage pun paman nyoto bisa dadi pasulayan.

0: Mboten nyono sanget paman, brutulamatan paman.
1: Tapi ya kebelo kok yang semua malah ngereges penggalihmu.
0: Senajan paman ngendiko ageng ketresnanipun Renggang putra kula garu koco parantini berembang tangan dikandipun paman ingkang mekaten meniko anda dosaken pekewet kula.
1: Loh kok pekewu? Loh kok pekewu kibi?
0: Paman kula aturi menggaliaken awit paman ugi mboten badhe supe prasetyo kula.
1: Sing ngriye.
0: Mboten badhe negari pringgendane kacepeng dening sinten Kewala menawi gadu kota Tasih Agesang.
1: Waduh, waduh. Yen pamanmu Brajamusti luwih kuwasa tinimbang kowe gara-gara kota. Kowe jejering Narendra kudu ngerti marang patra bener kang luput. Kuwasa ndi anak lan putu? Loh, kowe iki putune Rama Trembuga. Yen Kakang Brajamusti iki putrane Rama Trembuga, kuwasa Kakang Brajamusti. Iki kudu ngerti garis kang bener, pelenggan kang bener. Kabeh saiki aku njaluk wangsulan. Kersa maringake kancingan keraton Pringgendane ora?
0: Paman nuwun sewu. Badhe dumugi jaman menapa kancingan Senopati kancingan keraton Pringgendani mboten badhe wal saking atanipun putra paduka kula garu kaca. Kaca katreta nalika sakmono babar sasukaning karsa. Senajan to kendel kados mledhag-mledhago. Jajanipun titya Brajalamatan kaya jebol-jebolo. Muntap raosing penggalih. Milo-milo ditio Brajalamatan titahing diwengang pepais diw mingis-mingis mindo trisulo landeping siungkang tinisis. Kumlai astanipun Brajalamatan hangrangkul kang putra garkoco gini get janggari ambruk ikhlatiwi.

kaulah armangui ngemongso. Abang kaulah armangui ngemongso sro singo nabdo. Kurang ajar, kowe kurang ajar. Wani karo wong tuwa kowe wani. Agawe muntabing atiku. Kowe jebul-jebul jati aku tidian parat. Nyat elgoso heling kowe eling. Heling kowe. Arepo mumbul muluk bisa uga mancak gelap wong ana masa dadak bisa ngalahke wong tuwa kurang ajar. Penyakit keparat kowe. Nyat elgoso. Gargoto gini git janggani pun teringkang paman bro jolamatan ambruk ngerung kebi bumi kantoko madio sirno kantoko noreling madio tegese tengah sirno mati oreling setengah sirno semaput terhadir gargoto kasilir samirono ngerinjal nulia wungu

0: santai nih salgamu wes harbu tipi kesoran duwe bayu dayani wisok kang lumo bumarang awakmu ini kocok
1: kocap katerita naliko samoradin garu kocok seliro mindo lumbu kuno ing dahono ngelempuro kambruk ngerunggebi bumi duneneng sama jeneng runalun kocap katerita pandu meo duru meo satking pasetran gondomayin medak gunung wonten sama jaring alun-alun menawi sakit katulu tining panduling manuso Raden garu koco
2: Raden kadek koco
1: ono suara ora ono rupane sopo kang nyedak ya aku opo kowe wadyo soko ing sunyo pringgo
2: sanes
1: Raden kulo pandu meo kalan juru meo adik kulo nikis kulo setan kulo kulo tusanipun geng raya Raden wiso gini kulo kapurih tetulung kulo kapurian jagi kesugenganipun penjenengan Raden milo penjenengan kulaturi lego seketo kemawon kulo ingkang badhe mrejaya neluh nenung kang paman brojo lamatan Pandu meo juru meo yen kue setan soking pasetran gondo mayit ora perlu kue nulungi aku ora butuh ditulungi dening setan ayo merat balio kue niat berjoyo gawe cintrakane paman bro jolamatan keplak indasmu ayo merat balio bro jolamatan ki pepundinku pamanku dewe kue wani sempilingi yen ketok raimu.
2: Oh kakang, watek satria ora pada karo watekku kakang.
1: Ora kepareng aku mbiyantu di tume brojo lamatan ki pamane mulo aku ora kena musuh brojo lamatan.
2: Ayo bali kan.
1: Raden menawi kulo sampun boten ketampi boten kepareng mbiyantu kepareng kulo wang.

0: aman brojolamatan man kepriye tak enteni wangsulanmu naing senajan toko nglila ake saiki kancingan keraton Pringgendani nanging wis kebacut kowe ketaman wisane pun paman aku mula-mula mbok menawa sentek tulis sing uripo gari koso tak tinggal kiri aturake kakang brojo musti kowe.
1: Waduh paman kula nyuwun dipun sirna agen kemawon paman.

0: kakang gadhi kaca kakang dos pundi menika den ndara gadhi kaca kula ngangsuhan kados pundi kenging menapa den
1: wis dianto seno 10 kinapa age aku ke taman wisane paman Brajalamatan Antaséna aturake Kanjeng Ibu ing Jodiwati atur mring Rama aku ora kuat urip di Antaséna.
0: Waduh Petruk nulung garing mangkat.

Satreng Jodipati Satrio Panggulining Pendowo Yo Satrio Betenging Projo Ngamarto. Satrio Gengaluhur Gutik Woksim Baredudu Blengah Blengah Kuning Nembogo Sinangling Gemenjeleng Kalawan Ketaman Gegamaning Manusia.

Yuraten Wicaksana, Yuraten Gajaksana, Yuraten Senotaroko, Yuraten Pandu Putra. Sinten punika wanuja ingkang lenggah tata wonten ing arsa? Punika garwa Raden Werkudara ingkang nama Dewi Arimbi. Senajan to wanuja sampun madya yuswa, parandene sinawang saking mandra mindu Dewi Ratih ingkang medhak saking kasuwargan. Kocak katrita nalika samono Dewi Arimbi ketara anginipun lagi kembeng sungkawa amargi siang pantering ratri tansah menggalaki.

para buca el bocho. Enggang wau negari pringgedani ngajengaken paperangan. Siang bandar ngeratri tansah netes swasta.

jagate waya Bathara jagat Kramu Didon loka adiku Ismaya nututi aku mengkata dhisik kakang kakang Siswaya jati karep tindak sowan ngendi lho kok perlu-perlune nakokake perlu-perlune nututi aku wis aja njuk goroh waloka wae awit sejatin aku ya wis ngerti yen kakang Siswaya jati ki lagi duwe karep minta sirnane momonganku wiso geni onto senewan gari koto aku sing dadi pemomongi kang ora trimo yento kakang Siswaya jati nerusno kang dadi sejani keno waing golek patine momonganku nang ayu to bareng-bareng mlebu marang kawacandra dimuka mendi sing tiwas mendi kang cidro aduh Ismaya adiku lho kok legan golet momongan ke Ismaya wis ora perlu kakang Siswaya jati ki ngendika sing akeh-akeh lho kok iya ora menggaliake kakang Siswaya jati uripmu ning aca padha kerak tansah dadi manusa kang kepenak ewa sakmono kok iya durung marem ing semut tansah anggone bakal gawe cintraka marang momonganku ah kowe ora gelem bali kowe bakal ngetut ure aku kowe ngajak pasulayan perang lawan aku tuwa tinimbang kowe kowe nom tinimbang aku kalah dening wong nom aku percuma mendi sing tumekeng pati tak lakoni kakang

Jayan Kanuragan, Sang Hyang Ispil kalawan Sang Hyang Siswaya Jati, Danguning Dangu Ambabar Sang Hyang Siswaya Jati Kilurah Wijono Mantri, Sang Hyang Ismaya Kilurah Semartogok Wijono Mantri Twin Ki Bodronoyo.

sejuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba'du, para pendengar Bercahaya FM dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali dari kantor Kementerian Agama dapat mengudara dan menemani aktivitas serta perjalanan dari para pendengar sekalian. Seraya berdoa semoga pendengar berada di dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, berada di dalam inayahnya, dalam hidayahnya, sehingga segala sesuatunya akan mudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang ketika seseorang itu punya tiga perkara itu, maka dia akan mendapatkan manisnya orang beriman. Ketiga perkara itu, yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintai baginya dari selain dari Allah. Jadi Allah dan utusannya didudukkan sebagai yang paling dicintai. Maka ketika orang ini bisa mendudukkan semacam itu, orang tersebut sudah mendapatkan manisnya orang beriman. Hal ini telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat dimana beliau sudah tua renta, istrinya tidak muda lagi, sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, sehingga praktis untuk bisa punya keturunan adalah sangat-sangat sulit. Tetapi karena dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, akhirnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika anak ini sudah cukup menyenangkan, ketika dibawa berjalan mereka lari-lari, ketika dibawa ke pasar, dibawa ke tempat-tempat yang ramai, sudah asik, sudah sedang lucu-lucunya, justru di saat itulah kemudian perintah Allah untuk menyembelih kepadanya ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim karena telah mendudukkan Allah sebagai yang lebih dicintai, Jadi meskipun lama tidak punya anak, ketika saat-saat pas justru sedang suka-sukanya, sedang senang-senangnya punya anak, malah justru di situ ada turun perintah untuk menyembelih. Tapi itu pun kemudian dilakukan, dan pada akhirnya karena dipandang oleh Gusti Allah sendiri tidak manusiawi, diganti dengan seekor kibas atau seekor hewan kurban. Ini adalah tahap di mana seseorang sudah menemukan manisnya orang beriman. Yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sebagai ciri dari orang yang sudah mendapatkan manisnya beriman adalah ketika mencintai seseorang didasarkan atas lillahi ta'ala, atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, kecantikannya, kegantengannya, bukan karena kedudukan dan lain sebagainya. Karena di dalam ibarat pepatah Jawa menyatakan bahwa pangkat bisa minggat, dunia berana bisa sirna. Di kedudukan pangkat bisa saja kemudian lepas. Harta benda juga demikian, bisa saja kemudian hangus, bisa saja kemudian hilang, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang mencintai orang lain karena lillahi ta'ala, karena dasar kepada Allah, maka tendensi hal-hal yang tadi seperti halnya kecantikan, kegantengan, harta benda, kedudukan, itu tidak lagi menjadi bahan pertimbangannya. Kalaupun kemudian dia miskin, kalaupun dia tidak berpangkat, tetap saja dicintai karena cintanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub, istri yang pertama dari Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub adalah seseorang yang diparingi coba berupa sakit yang cukup lama,

0: ini adalah cinta yang lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapatkan manisnya orang beriman adalah ayyakriha ayya'uda fil kufri kama yakriha ayyukzafa finnar, yaitu enggan kembali kepada kekufuran sebagaimana enggan pula ketika harus dilempar ke neraka. Sehingga kedudukan dilempar ke neraka dengan kembali kepada kekufuran adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama tidak ingin lagi. Sekarang ini kita sudah mengenal Islam, di mana kita hari-harinya sudah melaksanakan ya sekuat tenaga kita, sebisa kita sudah melaksanakannya dengan sholat lima waktunya, dengan ketentuan-ketentuan agama yang disyariatkan oleh Islam, kita sudah coba untuk dilakukan, dilaksanakan. Tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran, di mana zaman-zaman dulu mungkin kita belum mengenal tentang Islam, sehingga kehidupan kita berantakan. Kita tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kita sekarang ini adalah orang-orang yang berpasrah kepadanya, tidak ingin lagi kembali pada masa-masa lalu yang kelam, yang gelap gulita. Sehingga ada satu doa, Allahumma akhrijna minal dhulumati ilan nur, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju terang benderang. Kegelapan dalam arti kekufuran, kekafiran, kemusyrikan, kembali menuju kepada keterang benderangan, yaitu bercahaya, yakni cahaya Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: HKG ke-54, Cilacap perkuat peran keluarga dalam pembangunan. Cilacap masuki kemarau di bawah normal, BMKG ingatkan ancaman kekeringan dan kebakaran lahan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Cilacap memperingati Hari Kesatuan Gerak HKGPKK ke-54 dengan menegaskan komitmen memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah dan nasional. Peringatan yang berlangsung di Cilacap itu mengusung tema Kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menempatkan keluarga sebagai elemen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Ketua TPPKK Kabupaten Cilacap Tri Yuni Setiorini mengatakan gerakan PKK memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat hingga tingkat keluarga. Menurut dia, berbagai tantangan pembangunan saat ini mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan ekonomi membutuhkan keterlibatan aktif keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ia mengatakan 10 program pokok PKK tetap menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut mencakup bidang penghayatan dan pengalaman Pancasila, gotong royong, pangan sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Menurut Tri Yuni, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada kader PKK, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap menilai gerakan PKK selama ini menjadi mitra strategis dalam menjalankan berbagai program pembangunan, jaringan kader yang tersebar hingga tingkat desa dan dasawisma, dinilai mampu membantu pemerintah menjangkau masyarakat secara lebih luas. Peringatan HKGPKK ke-54 juga menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan sekaligus memperkuat sinergi antar kader PKK dan pemerintah daerah. Melalui penguatan peran keluarga, TPPKK Cilacap berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain seremoni peringatan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda yang menitik beratkan pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak gerakan PKK di masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Hiu Selatan International Hard Enduro 2026 yang akan digelar pada 2-4 Juli mendatang. Ajang balap motor trail ekstrim bertaraf internasional itu dinilai dapat menjadi sarana promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dukungan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan HSIHE 2026 yang melibatkan panitia, pemerintah daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Event yang memasuki penyelenggaraan ke-8 ini dijadwalkan kembali digelar di Kabupaten Cilacap setelah tahun sebelumnya berlangsung di Kendal, Jawa Tengah. Official Hiu Selatan, Lau Aguan, mengatakan persiapan penyelenggaraan terus dimatangkan. Menurut dia, HSIHE 2026 tidak hanya menghadirkan kompetensi olahraga ekstrim, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah kepada peserta dan wisatawan mancanegara. Ia mengatakan HSIHE telah berkembang menjadi salah satu event hard enduro terbesar di Indonesia. Tahun ini panitia menarjetkan kehadiran ratusan rider dari dalam dan luar negeri yang akan berlaga di sejumlah kelas yang telah disiapkan. Pemkab Cilacap melihat penyelenggaraan event internasional tersebut sebagai peluang untuk memperkuat sektor sport touris. Kehadiran peserta, kru, komunitas, otomotif, hingga wisatawan diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perhotelan, kuliner, transportasi, dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Dukungan terhadap penyelenggaraan HSIHE 2026 juga datang dari berbagai pihak, termasuk Perhutani KPH Banyumas Barat yang wilayah hutannya akan menjadi bagian dari lintas balap. Perhutani menilai ajang tersebut dapat menjadi momentum untuk mengenalkan potensi Cilacap kepada masyarakat internasional sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Berdasarkan informasi panitia, HSIHE 2026 diperkirakan akan diikuti rider dari puluhan negara. Besarnya partisipasi internasional tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Cilacap sebagai salah satu destinasi olahraga otomotif ekstrim di Indonesia. Selain menyajikan persaingan para rider di medan ekstrim, penyelenggaraan HIU Selatan Hard Enduro 2026 juga diharapkan menjadi momentum promosi daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan panitia menargetkan event tersebut mampu menghadirkan multiplier effect bagi perekonomian lokal sekaligus memperkenalkan Cilacap ke panggung internasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI setelah lembaga penyiaran publik tersebut resmi memperoleh hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia itu. Sebanyak 104 pertandingan akan disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian pertandingan tanpa biaya berlangganan dengan jadwal siaran setiap hari mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengungkapkan, penyiaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama untuk menyaksikan pesta sepak bola dunia tersebut. Menurut Meutia, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga, melainkan momentum yang mampu mempererat persatuan serta menghadirkan kebanggaan bersama bagi masyarakat Indonesia. Dukungan pemerintah juga diwujudkan dengan mendorong berbagai daerah menggelar nonton bareng nobar gratis bagi masyarakat. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengajak pemerintah daerah memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk menghadirkan ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kehadiran siaran gratis melalui TVRI diharapkan membuat euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain menjadi hiburan, ajang 4 tahunan ini juga diharapkan menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Dengan akses siaran yang terbuka untuk semua kalangan, Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi salah satu tontonan paling dinantikan masyarakat Indonesia sepanjang tahun ini.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: kencing pedes banget. Si mama ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Desa Karangginting, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap mulai menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap 10 untuk alokasi bulan Februari hingga Maret 2026. Penyaluran bantuan dilaksanakan di Balai Desa Karangginting pada Kamis 11 Juni 2026. Bantuan CPP ini menyasar sebanyak 1.960 keluarga penerima manfaat KPM. Sekretaris Desa Karangginting Aris Yulianto menjelaskan bahwa program bantuan pangan pemerintah bertujuan membantu mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan dan gizi, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Dalam proses penentuan penerima bantuan, pemerintah desa mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, data dari pemerintah pusat kemudian diverifikasi kembali oleh pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
1: Untuk mekanisme penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada KPM, ini KPM datang langsung ke balai desa dengan membawa surat undangan yang berbarcode, kemudian membawa KTP dan KK untuk ditukarkan beras sejumlah 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter per KPM. Untuk kendala dalam penyaluran bantuan pangan di Desa Karangginting sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk memastikan kualitas beras yang masuk untuk bantuan pangan ini, pihak desa mengecek kualitas beras ketika beras datang yang dipasok oleh supplier. Seandainya ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, ini dikembalikan ke penyalurnya. Tetapi alhamdulillah tidak ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, semuanya layak konsumsi. Untuk pendataan warga yang berhak menerima ini, pedomannya adalah DTKS. Seandainya data dari pusat itu sampai ke desa itu ada, misalnya ada yang meninggal dunia, kemudian pindah kependudukan, ini dialihkan ke warga lain yang kurang mampu. Untuk acara ini dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemungkinan tidak bisa selesai satu hari, Mbak, karena jumlah KPM-nya banyak. Ini kemungkinan bisa 2 atau 3 hari.
0: Aris berharap pemerintah pusat terus melakukan pembaruan dan sinkronisasi data penerima bantuan secara berkala agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Selain itu, kualitas bahan pangan yang disalurkan diharapkan tetap terjaga baik dari segi mutu, kebersihan maupun kelayakan konsumsi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, BPBD Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana skala lokal gempa bumi dan tsunami di Desa Jangkrana, Kecamatan Kesugian belum lama ini. Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Balai Desa Jangkrana tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan narasumber dari pemerintah Desa Jangkrana. Acara dihadiri oleh Kepala Desa Jangkrana, Kasitran Tibun Melimas, Kecamatan Kesugian, perangkat desa, tokoh masyarakat, unsur Linmas, Ketua RT RW, serta perwakilan BPBD Kabupaten Cilacap. Dalam sambutannya, Kepala Desa Jangkrana, Tawil Al-Baha, menyampaikan pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Materi sosialisasi disampaikan oleh Rubino Sri Aji, analis kebencanaan ahli BPBD Kabupaten Cilacap. Dalam paparannya dijelaskan mengenai potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya ancaman gempa bumi megatrust yang berpotensi memicu tsunami, serta langkah-langkah mitigasi dan penyelamatan diri yang harus dilakukan masyarakat saat terjadi keadaan darurat. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan simulasi evakuasi gempa bumi yang melibatkan seluruh peserta. Melalui simulasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur penyelamatan diri yang benar, mulai dari berlindung di bawah meja yang kokoh, melindungi kepala menggunakan tangan atau benda yang tersedia, hingga melakukan evakuasi menuju area terbuka atau titik kumpul yang aman setelah guncangan berhenti.
2: Lintas Bercahaya.
0: Wilayah Kabupaten Cilacap, Banyumas dan sekitarnya kini mulai memasuki tanda-tanda awal musim kemarau. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terkait potensi kekurangan air bersih serta peningkatan tinggi gelombang di perairan selatan. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Cilacap, Teguh Wardoyo, menjelaskan bahwa fenomena peralihan musim ini terlihat jelas dari kondisi cuaca harian yang dirasakan warga. Berdasarkan catatan BMKG, curah hujan selama Mei 2026 di beberapa wilayah Cilacap Barat, Dailuhur, Wanerja, Majenang, Cimanggu, dan Cilacap Kota masih berada di angka di atas 100 mm per bulan atau masih dalam kategori musim hujan. Namun di wilayah lain curah hujan sudah mulai menurun dengan titik terendah tercatat di Binangun sebesar 53 mm per bulan. Memasuki Juni 2026, intensitas hujan kian berkurang hingga dasarian 1 Juni hanya tercatat satu kali hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada 4 Juni lalu.
3: Untuk wilayah lain itu sudah masuk kategori musim kemarau. Nah, ini ditandai dengan jumlah curah hujan yang jadi di wilayah lain selain wilayah tadi yang saya sebutkan itu, curah hujannya sudah di bawah 100 mm per bulan. Sedangkan yang tadi, tiga wilayah tadi, masih di atas 150 mm per bulan. Nah, perkembangan selanjutnya di bulan Juni ini kita pantau selama tanggal 1 sampai dengan hari ini, ya. Itu ada hujan satu kali rata-rata terjadi pada tanggal 5 kemarin, 5 Juni. Dan itu masuk kategori hujan sedang. Jadi bisa dipastikan bahwa musim kemarau di bulan Juni ini sudah hampir semua wilayah di Cilacap memasuki musim kemarau.
0: Teguh menambahkan bahwa tren penurunan curah hujan akan berlanjut ke bulan Juli dengan kategori rendah 21 sampai 100 mm. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan curah hujan yang sangat minim, yakni hanya berkisar antara 0 sampai 50 mm per bulan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Gipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu arep tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkah Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkah Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkah Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
6: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.